0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Okay, hello, good morning, selamat pagi teman-teman Perduedman. Welcome di jam 7 ini. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi ya, memasuki jam 7 ini. Lalu lintas biasanya udah mulai ramai, kampus dan sekolah juga udah mulai memadat. Karena juga hari ini mungkin teman-teman ada yang upacara ya, pasti udah rame, buru-buru banget nih menuju kantor gitu ya. Nah, buat kamu yang lagi di jalan atau udah nyampe di tempat aktivitas, semangat buat menjalani hari ini ya. Kalau jam 6 tadi kita udah bahas soal kopi sebagai ritual personal penambah energi di pagi hari, di jam kedua ini aku mau ngajak kamu buat lihat sisi lain dari kopi yang gak kalah seru nih. Dimana kopi itu ajaibnya sering banget jadi alasan buat kita tuh ketemu banyak orang. Dan frasa sederhana kayak, yuk ngopi dulu, tuh sering banget ya jadi pintu masuk buat obrolan panjang, cairin suasana yang kaku, sampai juga nemuin jalan keluar dari masalah yang lagi dihadapin bareng-bareng.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
3: Iya. Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.

Oke, teman-teman Pradua, hi, still with Icha Maisa here. And kita udah di jam 7.30, udah pertengahan jam 7 ya. Di mana aku masih setia nemenin kamu di hari ini. By the way, teman-teman, kita ngomongin soal budaya nongkrong sambil ngopi di Indonesia. Dan ini tuh sebenarnya unik banget ya. Dari kedai kopi pinggir jalan sampai coffee shop modern, meja kopi tuh selalu berhasil nyatuin orang-orang dengan latar belakang yang beda-beda. Dan kita tuh bisa duduk bareng, cerita banyak hal, saling denger, dan pastinya juga belajar toleransi tanpa perlu memperdebatkan perbedaan. Dan momen ini pas banget kalau kita kaitkan sama nilai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati tiap tanggal 1 Oktober. Dan persatuan dari kebersamaan ini bentuknya gak selalu harus hal-hal besar atau formal. Dan kebiasaan kita buat saling merangkul, mau dengerin cerita teman dan gotong royong nyari solusi pas lagi nongkrong bareng, itu sebenarnya adalah wujud nyata dari nilai persatuan yang hidup di keseharian anak muda sekarang.

0: rasa kerinduan tersendiri dengan lagu-lagu kebangsaan Ibu Pertiwi, Tanah Airku. Pengen balik ke Indonesia, pengen berkontribusi.
1: Ada getar haru menyeruak di sela obrolan kami malam itu dengan salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Riyadh, Arab Saudi. Dinita Melani Sari Masyudi, biasa disapa Uni Mela, merupakan sekretaris Pundokan Duang Mancanegara yang tengah mengikuti suami menempuh pendidikan doktoral di King Saud University, berbagi kisah dan harapan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mengenai rasa kebangsaan dan keterikatan kepada Indonesia, 17 Agustus seperti momen jeda yang merefleksikan bagaimana rasa cinta akan tanah air tetap terjaga.
0: Kita tuh berbaur tanpa ada melihat lu siapa, gitu kan, lu dari mana, lu apa, gitu kan ya. Terus apa sih yang lu berikan, enggak. Tetapi kita memang momen kemerdekaan itu kita berkumpul sama-sama, kita menghayati kemerdekaan kita, gitu kan ya. Terus menjadi refleksi pada diri kita. Alhamdulillah atas segala nikmat ya, Indonesia diberikan Allah berbagai macam sumber daya alam yang luar biasa. Kita bisa bertahan di Indonesia.
1: Beragam kegiatan dan kemeriahan dipersiapkan agar euforianya semakin terasa.
0: Kalau bicara soal cinta Indonesia, khususnya di luar Indonesia ya, banyak sekali beragam ya. Dan yang pastinya kayak ini nih ya, menyambut kemerdekaan RI. Setelah 2 tahun khusus di Saudi Arabia gitu kan ya, nggak ada kegiatan ya kan, kemarin secara online gitu ya. Nah, semangat para diaspora Indonesia di sini itu luar biasa mempersiapkan misalnya upacara kemerdekaan, pesta rakyat. Dimana kemarin saya sempat lah ikut gabung dalam persiapan kepanitiaan gitu kan ya untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya kecintaan itu diwujudkan dengan setiap kegiatan-kegiatan, baik itu yang diselenggarakan oleh orang Indonesia ataupun kegiatan umum, itu kebanyakan dan biasanya orang Indonesia itu menunjukkan identitasnya dengan berpakaian ala Indonesia, minimal pakai batik.
1: Sementara itu berjarak ribuan kilometer dari Riyadh, Arab Saudi, Yeni Novita, seorang diaspora asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang telah 21 tahun berada di Kuala Lumpur, Malaysia, mengungkapkan rasa rindu yang membuncah akan Indonesia saat 17 Agustus tiba.
2: Memang sangat kangen, memang sangat-sangat rindu suasana dulu masa kecil-kecil merayakan kemerdekaan, ikut lomba ini, lomba itu, macam-macam lomba, semua ikut, dapat hadiah buku banyak. Suasana dia tak semeriah dekat negara sendiri, tapi dekat sini pun ada buat sambutan dekat kedutaan, macam yang dekat Indonesia juga, tapi tak semeriah macam dekat Indonesia lah, macam tu.
1: Hal senada juga dirasakan oleh Anissa, yang telah menetap 6 tahun lamanya di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia. Ungkapkan kerinduannya akan kemeriahan rangkaian 17 Agustus seperti di kampung halaman.
3: Mama di Taiwan, 17 Agustus itu rasanya sepi banget sih, soalnya nggak bisa merasakan secara langsung kemeriahan seperti di Indo. Kalau di Indo kita bisa ngelihat warga ikutan lomba, panjat pinang, makan kerupuk. Tapi selama di Taiwan, cuma bisa melakukan rutinitas kerja sehari-hari. Jadi ngelihatnya cuma dari media sosial aja.
1: Dengan tinggal di luar negeri, diibaratkan seperti gambar. Jika dilihat dari jauh, akan lebih utuh dan lebih sadar mengenai identitas keindonesiaan. Para diaspora bertugas secara tidak langsung untuk melihat bagaimana Indonesia dari luar dan mempresentasikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang luhur, kaya akan keberagaman.
0: Masing-masing kita percaya, walaupun kita berada di sini dengan berbagai macam background sosial ekonominya kita, kita merepresentasikan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Jadi itu salah satu cara kami untuk tetap terkonektif dengan Indonesia, misalnya memberikan pelatihan ataupun obrolan-obrolan pengalaman dengan ya saudara kolega yang ada di Indonesia secara virtual.
1: Orang bisa saja keluar dari Indonesia untuk alasan pekerjaan, pendidikan, pernikahan. Namun, keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercabut dari jiwa. Hal inilah yang sangat diyakini oleh Yulia Sari, diaspora yang telah menetap di Groningen, Belanda.
4: Raga saya memang ada di luar Indonesia ya, tapi yang pasti Indonesia itu selalu ada di dalam diri saya. Semakin jauh dari Indonesia, cinta, kangen, sayang, ini semakin pokoknya buat Indonesia.
1: Menjadi bagian masyarakat internasional, momen perayaan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah wadah promosi memperkenalkan Indonesia lebih dekat dengan masyarakat luar.
5: Saya Ivan, saya tinggal di Amerika, di State of Rhode Island. Kalau 17-an, kita biasanya bikin lomba-lomba juga kayak di Indonesia. Kebetulan banyak teman-teman Indonesia di sana. Kita biasanya undang juga teman-teman yang berasal dari negara lain. Kita balap karung, main apa sendok dan kelereng itu. Terus masukin paku dalam botol, tarik tambang. Ini jadi momen kita juga sih buat memperkenalkan budaya Indonesia ke teman-teman internasional. Harapan di hari kemerdekaan ya supaya kita benar-benar merdeka, bisa menjadi diri sendiri tanpa penghakiman dari orang lain.

0: para diaspora ini tak luput menyelipkan harapan dan doa untuk Indonesia.
1: Harapan saya di hari ulang tahun Indonesia, semoga Indonesia jaya selalu, makmur, aman, damai, sentosa, dan tetap menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi yang namanya perpecahan.
2: Harapan untuk Indonesia, semoga kedepannya semakin maju, semakin sukses, dan dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain.
0: Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta, petualangan, penghidupan, dan rumah untuk kembali pulang.
3: Dengan lagu-lagu kebangsaan kayak Ibu Pertiwi, Tanah Airku gitu kan ya, itu jadi rasa kerinduan tersendiri buat Indonesia. Pengen balik ke Indonesia, pengen berkontribusi. Tetapi ya mudah-mudahan, walaupun kami berada di luar negeri, khususnya saya dan suami, tapi kami berharap kami dapat memberikan kontribusi walaupun sedikit dari jarak jauh.

Jika kita memiliki keinginan yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta pun akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Dirgahayu, Indonesia.

Oke, teman-teman Pro 2, hai, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan gak kerasa udah mau jam 8 aja ya. Jadi ternyata secangkir kopi dan meja nongkrong aja kita bisa belajar banyak hal nih ya. Soal gimana caranya ngehargain sudut pandang orang lain, jaga solidaritas dan bikin lingkungan sekitar kita jadi tempat yang hangat dan saling mendukung. Dan di jam 8 nanti, di jam terakhir Respada, kita bakal langkah lebih jauh lagi. Kita bakal bahas gimana caranya anak muda zaman sekarang bisa ngambil aksi nyata dan nunjukin karakter sakti mereka lewat karya dan kebiasaan positif sehari-hari. Tapi sebelum itu, biar makin semangat, aku udah siapin juga deretan lagu hits pilihan buat nemenin aktivitas pagi kamu. So tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Di zaman sekarang, cari informasi tentang agama tinggal buka media sosial. Tapi ingat, gak semua informasi yang muncul di internet itu benar. Jadi, jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan sebelum kita cek dulu kebenarannya. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh dengan keyakinan, tapi juga menghargai orang lain yang punya perbedaan. Jangan mudah terpancing konten yang memecah belah atau membuat kita saling bermusuhan. Dengan lebih bijak menerima informasi dan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih damai dan nyaman untuk kita semua.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.

Oke, teman-teman Periode, hai, masih bareng sama aku. Di sini jam terakhirnya Spada dan enggak kerasa udah masuk di jam 8, udah mau setengah 9 bahkan. Yang mungkin udah fokus buat mau nuntasin to do list barengan sama kita ya, sambil dengerin kita biar relax, tetap jaga semangatnya ya. Kalau di 2 jam sebelumnya kita udah ngobrol soal kopi sebagai ritual harian sampai budaya nongkrong yang ngebuka ruang kebersamaan. Nah, di jam terakhir ini aku mau bawa bahasan kita ke level yang lebih bermakna. Di mana hari ini tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan kalau zaman dulu nih kata sakti itu identik sama perjuangan fisik yang mempertahankan negara. Nah, kira-kira buat anak muda zaman sekarang sakti itu wujudnya kayak gimana sih? Nah, jawabannya sebenarnya itu simpel banget dan ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi karakter sakti anak muda hari ini tuh kelihatan dari aksi-aksi nyata dan juga konsistensinya kita juga. Dan contoh paling deketnya ya dari apa yang kita bahas tadi, bangga dan konsisten buat dukung produk lokal kayak biji kopi olahan petani lokal Indonesia yang kualitasnya juga gak kalah bersaing kok sama brand luar. Bahkan banyak yang bilang kalau misalnya brand luar itu dapat kopinya dari Indo terus mereka import lagi nih ke kita gitu kan, jadi kan rugi di kita padahal udah dari kitanya sendiri kan. Dan gak cuma itu, anak muda yang sakti hari ini itu adalah mereka yang juga berani buat berkarya, tetap bijak di medsos tanpa gampang nih terprovokasi sama hoax, dan juga pastinya punya kepedulian sama lingkungan sekitar ya. Nah, hal-hal kecil yang kayak gini nih yang dilakuin secara konsisten yang bikin perubahan besar dan nunjukin kalau nilai-nilai kebaikan itu tetap hidup dan relevan di tangan generasi muda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, teman-teman berdua, hai, masih barengan sama aku. Dan thank you so much sudah nemenin aku dari jam 6 sampai jam 9 di Spada. Semoga perolahan kita yang singkat ini mulai dari aroma kopi pagi, indahnya kebersamaan pas nongkrong, sampai pentingnya aksi nyata anak muda bisa nambah suntikan energi positif buat menjalani sisa hari ini ya. Ingat, kebaikan dan perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap harinya. So, habis ini aku akan lanjut lagi ke Triple Noise, teman-teman, yang bakal siap nemenin kamu di jam 9 nanti ya. Kita tutup dengan lagu dari Dayoung, Number One Rockstar.

Di tengah perkembangan zaman, masih ada desa yang tetap menjaga bentuk dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, terdapat Nagari Pariangan yang dikenal sebagai salah satu desa tertua masyarakat Minangkabau. Rumah gadang yang masih berdiri kokoh, surau tua, serta tradisi adat yang tetap dijalankan membuat desa ini menjadi gambaran hidup tentang budaya Minangkabau. Berkunjung ke sana bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai budaya terus dijaga dari generasi ke generasi. Sebuah perjalanan akan terasa lebih bermakna ketika kita juga mengenal cerita di baliknya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Radio, hi, welcome back with Isha Maisa di sini dan udah di jam 9 ya, barengan sama aku. Di jam 9 ini sampai jam 10 aku enggak sendirian karena udah ada siapakah di sini?
1: Ya, ada Laila di sini, Kak Ica. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya.
0: Nah, masuk kita di jam 9 ini. Kita bakal nemenin kamu di program Triple Noise, di mana kita akan bahas tentang godaan-godaan terbesar yang ada di saat ini mungkin bagi berbagai macam orang. Ada yang mungkin judol, ada yang korupsi, ada yang narkoboy gitu kan. Nah, itu tuh yang tiga bahaya yang sangat banyak sekarang. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang deket juga nih sama kita ya. Kita mau bahas tentang 5T. Tips tetap tahan dari godaan judi online.
1: Iya, betul banget Kak Ica. Sekarang tuh promosi ataupun godaan judol alias judi online makin halus dan masif banget ya Kak Ica. Masuk lewat iklan game, medsos, bahkan spam pesan gitu. Kalau nggak punya pertahanan yang kuat gitu, gampang banget kita tergiur Kak Ica. Makanya jam ini kita mau bagi-bagi tips nih biar teman Pro 2 bisa tetap tahan dan gampang terkecoh gitu.
0: Jangan sampai kamu terbelenggu oleh godaan si judol. Karena mungkin di awal dikasih menang terus, ntar rugi. Banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan bandarnya juga udah nge-spill sebenarnya. Cuma gak tahu ya kenapa orang-orang masih bisa tergoda ya.
1: Iya, Kak Ica.
0: Dan kita akan balik lagi teman-teman. Abis ini kita akan Megan Trainor dulu dengan Make a Move.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, masih di Triple Noise teman-teman, masih juga barengan sama aku dan juga Layla ya.
1: Iya kak.
0: By the way Layla, langsung aja deh kita ke poinnya kita kali ini ada 5T. Apa tuh gitu.
1: Okay, siap Kak Ica. T yang pertama itu tebalkan literasi digital dan keuangan teman Pro 2. Nah, kita harus sadar kalau judol itu sudah dirancang memakai sistem yang buat pemainnya pasti rugi dan kecanduan.
0: Real, gitu. Kayak yang tadi aku udah bilang juga.
1: Iya, betul Kak Ica. Jadi, gak ada yang namanya kaya mendadak dari sana Kak Ica. Nah, yang kedua apa sih Kak Ica?
0: Gak ada yang kaya mendadak ya. Betul, Kak. Masa semua orang kaya juga usaha guys.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang kedua itu adalah tegas kelola keuangan. Nah, buat kamu ya tuh, coba deh. Bikin pos-pos rekening terpisah antara uang kebutuhan, tabungan, dan dana hiburan. Jangan disatuin semuanya, karena itu fix sih, pasti bakal entah itu uang tabungannya yang kepake, entah itu uang apa yang kepake, pasti kepake gitu. Dan kalau uang kita tuh udah ada posnya masing-masing nih ya, gak bakal ada yang namanya uang nganggur, yang bikin kita kayak gatel pengen, ah coba ini ya, beli ini ya, ntar juga balik lagi gitu kan.
1: Benar Kak Ica. Terus T yang ketiga itu adalah tutup akses dan bikin proteksi teman Pro 2. Jadi aktifkan fitur blokir situs atau iklan di browser, lalu hapus aplikasi yang mencurigakan gitu, dan jangan pernah klik link asing yang masuk ke HP kamu gitu teman Pro 2.
0: Jadi pokoknya kamu harus hati-hati juga teman-teman. Jangan sampai kamu malah justru merugikan dirinya kamu sendiri. Kamu pengennya dapat ini cuannya dulu, ini segala macam, taunya rugi.
1: Iya, ya betul. Kan?
0: Gak ada pasti kalau bandar judi itu pasti ngasih kita menang di awal, di akhir tuh tetap ujung-ujungnya tuh kita yang rugi, ya kan. By the way, kita masih ada TTTTT lainnya. Kita tadi baru sampai 2T ya. 3T ya. Ya kan, masih ada 2T lagi yang akan kita bahas. Nah, tapi kita ke connect dulu dengan Common Over.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

0: Masih barengan sama Ica, Maisa dan juga Laila di Triple Noise, teman-teman Pro 2. Dan kita bakal lanjutin 2T yang tersisa, tapi bukan 2 triliun dan bukan 2 terima kasih.
1: Iya.
0: Gimana? Yuk kita lanjut aja yuk Laila yuk.
1: Iya boleh Kak. Nah, T yang keempat itu, temukan lingkungan dan hobi yang positif, teman Pro 2. Jadi lingkungan pergaulan itu berpengaruh sekali ya, teman Pro 2. Gitu. Jadi cari komunitas atau hobi yang produktif biar waktu dan pikiran kita terisi sama hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya kita malah kepancing gitu ikut-ikutan teman yang main judol gitu ya Kecha.
0: Real, jangan cuman FOMO ya.
1: Betul.
0: Terus juga T yang terakhir, T yang kelima, ini adalah toleransi nol dan cari bantuan. Kalau misalnya nih teman-teman Pro 2 yang di luar sana atau orang terdekatnya udah mulai ngerasa kecanduan nih sama yang namanya judol, jangan ragu buat stop total saat itu juga. Dan langsung cerita ke keluarga atau minta bantuan profesional juga nggak masalah sebenarnya, nggak ada yang tabu kok di situ ya. Karena kita kalau mengakui dan mau berubah itu adalah langkah pertama yang paling bijak untuk bisa berhenti dari toxic government lagi. Toxic, lingkungan yang toksik gitu.
1: Iya betul Kak Ica. Wah lengkap sekali ya 5T kita hari ini teman Pro 2. Nah ingat ya teman Pro 2, masa depan dan uang hasil keringat kamu terlalu berharga gitu buat dipertaruhkan di hal-hal yang sementara gitu. Jadi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat gitu.
0: Nah jangan sampai kayak semuanya tuh justru hancur dalam hitungan menit, detik gitu kan.
1: Iya.
0: Nah misalnya kamu udah hidup, usia kamu berapa saat ini? 20 anggaplah gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Kamu udah hidup 20 tahun tapi karena tergoda dengan uang yang instan, justru kamu menghancurkan kehidupan kamu hanya dalam sepersekian menit. Nah sayang kan?
1: Iya betul.
0: Nah, okay, dan semoga teman-teman Pro 2 di luar sana tidak ada lagi yang terjerat dengan judol. Kalaupun mungkin saat ini masih ada tapi ingin berhenti, gak apa-apa, yuk coba cari bantuan profesional, gak masalah banget ya. So, it's all from us ya teman-teman. Thank you so much sudah nemenin kita hari ini, terutama aku, karena aku Ica Maisa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Karena abis ini ada siapa yang bakal nemenin, tungguin aja ya. Nanti juga Laila kayaknya bakal lanjut ya.
1: Iya Kak
0: ya. Kita tungguin aja. Dan kita tutup dulu dengan lagu dari Senandika Tak Berdaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Oke teman-teman Pro 2 di jam 10.03 ini kita akan ke informasi yang pertama untuk Pro 2 Info di jam 10 ini. Yang pertama ada Know My Name yang dijadwalkan rilis 9 Oktober di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, disertai juga oleh video music melalui kanal YouTube resmi League of Legends. Dan True Damage akan tampil di Opening Ceremony World 2026 di tanggal 14 November di Barclays Center New York. Soyeon Idol kembali mengisi suara Akali dalam lagu Anthem League of Legends World 2026 berjudul Know My Name. Next ada Spider-Man Brand New Day yang akan rilis ulang di bioskop dengan tambahan adegan baru meskipun tanggal dan detail adegannya belum diumumkan. Nah, film ini juga mencatat pendapatan box office domestik sebesar 950,6 juta US dollar dan juga melampaui Star Wars The Force Awakens dan menempati posisi ketiga dalam daftar film berpendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Dan perilisan ulang dapat memberi kesempatan bagi film untuk mengejar target 1 miliar dolar Amerika Serikat dari box office domestik dengan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker. Last but not least teman-teman, kali ini ada Dive Into yang resmi tayang perdana pada 26 September 2026 dengan Kim Ji Yeon, Park So Ham, Jang Se Hyuk, dan Moon Sung Yu sebagai pemeran utamanya. Dan cerita berpusat pada Yoon Hana dan sutradara kembarnya Yoon Haru yang secara misterius bertukar tubuh dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Hana juga berusaha berubah takdir dan menyelamatkan cinta pertamanya Jung Woo Jae setelah menemukan kamera perekam video lama yang memungkinkan

0: mereka kembali ke masa ketika berusia 18 tahun. Itu dia rekam informasi kita kali ini teman-teman. Abis ini bakal ada Zona Musik Kamu bareng sama Uti ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94,8 Prude FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Kamu pernah kepikiran gak siapa kira-kira PNS pertama di Indonesia? Ternyata beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bahkan ia dikabarkan sudah menjadi pegawai sejak Indonesia belum merdeka. Diceritakan di tahun 1940, ketika dinobatkan sebagai Sultan Keraton Yogyakarta, beliau dengan tegas bersedia untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Pemerintah pun mengapresiasi pernyataan tersebut dan mencatatnya sebagai pegawai pertama Republik Indonesia dengan NIP istimewa. Kartu atau surat keanggotaan tersebut baru ditandatangani pada tahun 1974 yang tertulis bahwa Hamengkubuwono IX sudah menjadi pegawai sejak tahun 1940.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman Pro 2, balik lagi nih sama Uti ya di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di zona musik kamu nih ya teman Pro 2. Dan tadi ada lagunya Isan Tarore, Hanya Tuhan Yang Tahu. Dan aku bakal bacain ya yang dari WA yang udah masuk nih. Ada, pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagu berjudul Selesai, makasih Kak. Oke, nanti kita putarin ya Kak, bentar lagi. Dan ada juga, pagi Kak, selamat hari Kamis, saya Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor, mau request lagu Sabrina ya, Selesai ya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama, nanti aku putarin ya, sama nih sama Maria ya, sama-sama Selesai gitu judul lagunya. Terus ada Kak Minace yang request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siaran kakak, makasih banyak. Thank you Minace, Mina, Mines. Oke, aku bakal putarin ya sebentar lagi ya teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu dari requestannya Maria dan juga Sarah nih. Ada Sabrina Leanor Selesai dan dilanjutin sama Sumpah Matinya Selena Grace featuring Andi Rianto. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, itu tadi dari Mesa Hero di ujung minggu. Dan kita bakal lanjut lagi ya untuk requestan lagunya. Yang selanjutnya itu ada dari 0812664 sekian. Selamat siang pro 2, RR Ibu Kitinggi request ya Jakarta hari ini lagunya For Revenge dari Firman Syah di Jakarta. Boleh ya, terima kasih. Oke, sebentar lagi kita putarin ya Bang Firman Syah. Dan juga ada nih yang request lagu dari Yofi Widianto, Andi Rianto dan Roni Parilian, Salahi Aku dan juga Salma Salsabil Sesal. Dan kita akan putarin ketiga lagu itu ya untuk menutup zona musik kamu di part 1 ini ya teman pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi di zona musik kamu part 2 dengan requestan lagu yang ada di story Instagram kita di pro 2 RR Bukit Tinggi nih. Jadi kalau teman-teman pengen request lagu nih, langsung aja ke story-nya kita di @pro2RRI Bukit Tinggi ya teman pro 2. So tetap station di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu. Wei de Dong Qian.
2: Namo Buddhaya.
3: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
4: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
5: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
6: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.

0: kau selalu menanyakan kenapa aku selalu cinta tanah air.
1: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
2: Kau bertanya aku orang apa?
3: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
4: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
5: Sila ke-1, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
1: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
6: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
3: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
7: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem termenan diri.
1: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
5: Nia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wan wai, kompoi riasengnya si salangan, dan nia angka gara di padatta. Dan nia to wan wai, si pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
8: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
3: tapi dalam keyakinan kami,
4: ya, kami Indonesia.

Oke, teman berdua, itu tadi ada Shira luka terakhir dari requestannya dari Kak Ninda dari Bandung ya. Udah kita putarin ya, Kak. Dan kita lanjut ke zona musik kamu part 2 di Instagram nih ya, teman Pro 2. Kita akan muterin lagunya Rizky Febian Adu Pandang yang direquest sama Kak Sri Danyawati nih. Dan pesan dan salamnya semangat siarannya ya, Kak. Oke, makasih. Dan ada lagi Tak Semudah Home Pimpa Nabila Takiyah. Memang tolong diputarin ya, Kak. Terima kasih dari Mia Dia Dilak. Dan juga ada yang request lagu Salah Apa Aku Fajar Nur ya, Kak Dewi Kurnia dan juga Kak Virginit ya. Pesan salamnya sehat selalu dan salam buat Om di Pontianak. Om, ada yang salam tuh, Om. Terus juga ada salamnya buat Fajar Soul. Dan kita bakal putarin 3 lagu itu ya, teman Pro 2, setelah ini, dan akan dimulai dari Rizky Febian Adu Pandang. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siapa nih yang kalau udah masuk musim pancaroba, tenggorokannya gatel, gak nyaman, bahkan sakit? Nah, ternyata ada beberapa bahan herbal yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya. Yang pertama, jahe. Jahe merupakan bahan yang kaya antiinflamasi dan antiseptik. Terbukti bisa meredakan peradangan dan infeksi tenggorokan. Caranya, cukup tambahkan jahe ke teh atau rebus dan airnya diminum. Yang kedua, madu. Bahan satu ini juga kaya sifat antibakteri dan akan mempercepat penyembuhan. Tinggal tambahkan madu ke minuman kamu atau juga bisa dikonsumsi secara langsung. 3. Kayu manis. Siapa sangka, ternyata kayu yang aromanya wangi ini juga bisa melawan infeksi di tenggorokan. Tambahkan aja kayu manisnya ke minuman kamu. Yang keempat, kunyit. Nah, kalau tenggorokan lagi sakit banget, kamu bisa rebus kunyit dan minum air rebusannya pakai madu atau lemon.

0: Tahukah kamu, bersin saat memasak biasanya terjadi dikarenakan zat-zat kimia yang ada di dalam bahan makanan kita. Seperti enzim pada bawang yang bisa mengiritasi saluran pernapasan atau mata kita yang memicu refleks bersin. Untuk menghindari itu, kamu bisa memakai pelindung hidung, membuka jendela agar ada ventilasi yang baik, atau menempatkan pisau lebih dekat ke permukaan basah saat memotong bawang, agar senyawa penyebab iritasi tidak terlalu terhirup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2, itu tadi ya, kita udah muterin requestan kamu nih teman pro 2 dari Rizky Febian Adu Pandang, Nabila Takiyah Tak Semudah Om Pimpa, dan juga Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan tadi juga ada bonus nih buat kamu, Mahal Ini Bawa Dia Kembali. Dan aku tetap nungguin ya sampai jam 12 nanti requestan kamu, dan ayo request di story kita di IG Pro2 RRI Bukit Tinggi. Aku bakal nungguin requestan kamu nih sampai jam 12 siang nanti. Dan aku akan puterin dulu lagu dari NMES, Ku Mau Dia, untuk kamu sambil nunggu requestannya nih. Kita juga bisa dapat requestan dari WA juga nih di 0811-666-99480. So teman Pro2, ini dia NMES, Ku Mau Dia. Tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Oke teman pro 2, kita udah sampai di penghujung zona musik kamu part 2 nih. Dan tadi ada lagunya, siapa tadi tuh? Raisa, Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu ya teman pro 2. Dan ada requestan lagi nih di IG kita, yaitu ada dari 082237 sekian sekian sekian. Yang request lagunya sedikit lebih lama, Pice Kota. Dan salam-salamnya ada salam buat Mas Galih yang berultah hari ini. Mas Galih, happy birthday. Dan ini ada lagu spesial buat Mas Galih nih kayaknya. Lagu Pice Kota sedikit lebih lama. Dan ini menjadi penutup dari zona musik kamu kita di hari ini ya teman Pro 2. Dan kita akan lanjut di program selanjutnya, yaitu Funtertainment nih. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 era ribu ketinggi, teman terbaik kamu. Oh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Oke teman Pro 2, kita udah sampai di jam 12 lewat 4 menit nih, dan sebentar lagi akan ada azan zuhur di jam 12 lewat 10 menit, dan kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu religi dan juga azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. So, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RR Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al aliyah al rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukit Tinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas. Sekilas, seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama, bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort de Kock atau Kota Bukit Tinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
1: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka

teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu, dan kita masuk ke zona entertainment ya, teman pro 2. Aduh, aku kayaknya gak move on nih dari zona musik kamu tadi. Nah, kita bakal ngebahas tentang dunia hiburan, bisa film, bisa musik, bisa dunia hiburan selebriti, dan apapun tentang dunia hiburan ya, teman pro 2. Dan aku bakal spill nanti setelah yang satu ini. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi main ini.
3: Main ini? Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
4: Puzzle.
3: Ini huruf U.
4: U.
3: Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Nggak ada B.
3: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin musik Indonesia nih, ada satu nama yang mungkin langsung membawa kita flashback ke lagu-lagu penuh cerita dan nostalgia nih. Siapa itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Jikustik nih, band asal Yogyakarta yang sudah berkarir sejak tahun 96 ini kembali membawa kabar terbaru. Teman Pro 2, Jikustik mengumumkan proyek album bertajuk Jikustik Melintasi Waktu The Final Chapter. Nah, mendengar judulnya aja mungkin langsung muncul satu pertanyaan nih di benak kita ya, teman Pro 2. The Final Chapter, ini akhir perjalanan Jikustik kah? Oh, nggak bisa kita nyimpulinnya buru-buru ya, teman Pro 2, karena ternyata The Final Chapter yang dimaksud adalah proyek album penuh yang direncanakan hadir pada akhir 2026 ini dan akan membawakan sekitar 30 lagu dari perjalanan Jikustik. Banyak ya, teman Pro 2, dengan sentuhan aransemen barunya. Nah, daripada kita penasaran nih, aku langsung aja nih ya tentang The Final Chapter-nya akhir Jikustik nih gimana. Teman Pro 2, kabar tentang album terbaru Jikustik ini memang cukup menarik perhatian nih. Jikustik mengumumkan proyek Final Chapter-nya. Dari kata The Final Chapter inilah yang langsung bikin kita banyak bertanya-tanya, kalau terjemahannya itu yaitu bab terakhir ya, teman Pro 2. Apakah ini berarti Jikustik mau berhenti? Untuk saat ini jangan langsung berpikir ke sana ya, karena Jikustik menjelaskan bahwa The Final Chapter itu merupakan album penuh mereka yang direncanakan rilis pada akhir 2026. Yang menarik dari album ini bukan hanya sekedar menghadirkan lagu-lagu baru nih. Jikustik justru membawa kembali sekitar 30 lagu dari katalog mereka ya, kemudian memberikan sentuhan aransemen barunya. Nah, kalau kamu sudah lama menjadi pendengar musik Indonesia nih ya, teman Pro 2, pasti kamu tahu kalau Jikustik ini muncul banyak lagu yang melekat di telinga kita nih. Ada Puisi, Setia, Untuk Dikenang, 1000 Tahun Lamanya, dan masih banyak lagi nih ya, lagu-lagu yang mungkin dulu menemani masa sekolah, perjalanan, masa PDKT, atau bahkan sekedar jadi soundtrack ketika lagi galau nih. Sekarang lagu-lagu tersebut akan kembali dengan warna yang berbeda, dengan sentuhan berbeda dengan Jikustik yang baru di tahun 2026 nih ya, teman Pro 2. Dan menurutku ini menarik karena lagu lama ketika dibawakan kembali bisa memberikan pengalaman yang baru nih. Bayangin kamu udah bertahun-tahun gak dengerin lagu itu, kemudian tiba-tiba lagu itu hadir lagi dengan aransemen ulang. Liriknya masih familiar, melodinya masih terasa, tapi suasananya udah beda nih. Jikustik sendiri sebelumnya pernah menghadirkan konsep recycle lagu melalui mini albumnya Back to Good pada 2023, termasuk menghadirkan kembali lagu Puisi dengan aransemennya yang baru. Jadi proyek The Final Chapter ini bisa menjadi kelanjutan dari perjalanan mereka dalam membawa kembali karya lama dengan pendekatan baru nih, teman Pro 2. Dan buat generasi muda yang mungkin belum terlalu familiar dengan Jikustik, album ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal karya-karya mereka nih, karena musik memang punya kemampuan yang unik ya. Lagu bisa melewati zaman, yang dulu didengarkan orang tua kita sekarang bisa saja ditemukan kembali oleh anak muda lewat streaming atau media sosialnya nih. Nah, teman Pro 2, ternyata The Final Chapter belum tentu berarti akhir perjalanan Jikustik. Justru mereka sedang membuka kembali nih perjalanan lama lewat karya-karya yang udah dikenal tapi dikemas dengan aransemen yang baru. Tapi sebelum kita tutup Funtertainment kali ini, ada satu hal menarik ya. Kenapa sih sebuah band memilih mengaransemen ulang lagu-lagu lama? Apakah yang membuat lagu lama masih layak dibawa kembali di era sekarang? Nah, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Lukas Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman pro 2, kita lanjut di Funtertainment nih. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih lagu lama harus dibawa kembali? Bukankah versi originalnya udah ada? Nah, salah satu alasannya adalah memberikan pengalaman baru untuk pendengar nih. Lalu yang udah dikenal bisa mendapat warna musikal yang berbeda melalui aransemen barunya teman pro 2. Dan buat pendengar lama tentu ada unsur nostalgianya nih. Tapi buat pendengar baru, lagu-lagu tersebut bisa terasa seperti karya yang baru ditemukan. Itulah menariknya musik teman pro 2. Kita mungkin dengerin lagu yang sama tapi cerita hidup kita udah beda nih. Dulu mungkin untuk dikenang terdengar biasa saja. Beberapa tahun kemudian ketika kita ngedengerin lagi, tiba-tiba memorinya muncul. Teman lama, masa sekolah, perjalanan, seseorang yang dulu pernah dekat nih, atau bahkan sekedar suasana tertentu yang udah lama kita lupakan. Makanya ketika Jikustik membawa kembali sekitar 30 lagu mereka dalam proyek The Final Chapter yang dihidupkan bukan cuma musiknya nih, tapi juga memori yang ada di balik lagu-lagu tersebut. Jikustik sendiri udah ngelewatin perjalanan yang cukup panjang nih di industri musik Indonesia. Mereka berkarir pada 96 dan menghasilkan karya lintas era pada bahkan pada 2024 Jikustik masih aktif berkarya setelah 28 tahun perjalanan mereka nih. Nah itu dia teman pro 2 tentang Jikustik yang mau ngeluarin album The Final Chapter-nya nih. Dan kita bakal nungguin ya lagu-lagu 30 lagu lamanya Jikustik nih. So, kita bakal beralih ke program selanjutnya ya teman pro 2. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM teman terbaik kamu.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Uti dan kita masuk ke program Pro 2 Sport nih. Dan kita bakal ada informasi olahraga dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Indonesia kembali menambah koleksi medali emasnya, teman Pro 2. Kali ini datang dari cabang olahraga panahan lewat atlet muda Nurisa Dian Ashrifah. Nurisa berhasil meraih emas dari nomor kompon individu putri setelah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo dengan skor tipis 139-137 di babak final. Yang bikin pencapaian ini makin spesial, emas Nurisa menjadi medali emas kelima Indonesia di Asian Games 2026. Dan ada catatan sejarah lain di balik kemenangan ini, teman Pro 2, seperti ada perjuangan Nurisa sampai akhirnya berdiri di podium tertinggi. Kita bahas di Pro 2 Sport kali ini ya, teman Pro 2. Nah, Nurisa Dian Ashrifah tampil di nomor kompon individu putri dan berhadapan dengan pemanah Filipina Amaya Amparo. Pertandingan berlangsung ketat, Nurisa akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 139-137, selisihnya cuma 2 poin nih. Jadi memang pertandingan ini bukan sekedar soal siapa yang punya kemampuan membidik paling akurat ya, teman Pro 2, tapi juga bagaimana atlet bisa tetap tenang ketika pertandingan sudah masuk ke fase penentuan nih. Kemenangan tersebut langsung menambah koleksi emas Indonesia menjadi 5 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelum Nurisa, Indonesia sudah mendapat emas dari beberapa cabang olahraga termasuk bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing nih. Tapi ada satu hal yang membuat kemenangan Nurisa terasa semakin spesial nih, teman Pro 2. Emas ini menjadi emas pertama Indonesia dari cabang panahan sepanjang keikutsertaan Asian Games. Sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia di panahan Asian Games adalah medali perak nih. Jadi bukan cuma menambah satu angka di klasemen medali nih, Nurisa juga ikut mencatat namanya dalam sejarah panahan Indonesia di Asian Games. Dan menariknya, usia Nurisa sendiri baru 20 tahun, masih muda banget ya, teman Pro 2. Artinya kita sedang melihat atlet muda yang udah mampu tampil di panggung olahraga terbesar di Asia dan membawa pulang medali emas. Keren banget ya, teman Pro 2. Nah, kemenangan Nurisa ini tentu nggak datang tiba-tiba. Sebelum mencapai final, dia harus melewati beberapa tahap pertandingan nih. Dan ternyata perjalanan Nurisa di Asian Games kali ini juga cukup menarik untuk kita bahas nih. Kita lanjut lagi setelah ini ya, teman Pro 2, di segmen berikutnya. Tapi kita akan dengerin dulu lagu dari Lutfi Aulia, Dua Remaja, Dua Cerita. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita mulai produktif. Salah satunya dengan lari pagi, karena lari pagi yang rutin dilakukan bisa mengurangi resiko kematian akibat kardiovaskular, bisa mengurangi resiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, bahkan membuat kita menjadi lebih bahagia dan bersiap untuk melakukan bermacam-macam aktivitas selanjutnya. Jadi, yuk luangkan waktu untuk lari pagi dulu.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebelum berdiri di podium tertinggi nih, Nurisa lebih dulu menjalani rangkaian pertandingan di nomor kompon individu putri. Pada babak kualifikasi yang berlangsung 26 September, Nurisa menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik nih. Dia menempati peringkat ke-8 dengan total 701 poin. Dari catatan kualifikasi tersebut, Nurisa mengumpulkan 21 kali tembakan yang masuk area X dan 32 kali mendapatkan angka 10. Hasil itu kemudian membawanya ke babak eliminasi, dan di fase ini konsistensinya benar-benar diuji nih. Sampai akhirnya Nurisa berhasil melangkah ke final dan berhadapan dengan wakil Filipina. Di partai puncak, dia menang tipis 139-137. Menariknya, Nurisa juga bukan atlet yang baru muncul begitu aja nih di level internasional. Sebelum Asian Games 2026, dia udah menunjukkan prestasi di SEA Games 2025 di Thailand. Nurisa meraih 2 medali emas dari nomor compound putri, yaitu nomor perseorangan dan beregu. Dia juga meraih 1 perunggu dari nomor kompon beregu campuran. Jadi Asian Games 2026 ini bisa dibilang menjadi kelanjutan dari performa Nurisa di level Asia Tenggara. Dan sekarang pencapaiannya naik 1 tingkat lagi nih, medali emas Asian Games. Buat seorang atlet muda, pengalaman bertanding di event sebesar ini tentu menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya, teman Pro 2. Apalagi panahan merupakan olahraga yang membutuhkan kombinasi antara teknik, konsentrasi, dan kemampuan menjaga fokus. Salah satu kesalahan kecil bisa berpengaruh pada hasil akhir nih. Dan di final, Nurisa berhasil menjaga penampilannya sampai akhir membawa pulang emas. Jadi teman Pro 2, perjalanan menuju emas itu panjang ya, mulai dari kualifikasi, babak eliminasi, sampai akhirnya bertemu lawan di partai final. Tapi ada satu catatan sejarah yang paling menarik dari kemenangan Nurisa nih, teman Pro 2. Karena emas ini bukan cuma milik Nurisa secara pribadi, tapi ini juga menjadi emas pertama panahan Indonesia di Asian Games. Kita bakal bahas lebih lanjut nih, tapi kita dengerin dulu lagu dari Cukup. Dari Ade Govinda featuring Fadli, Cukup Lebih Baik nih. So, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport nih, dan kita masih bahas tentang satu emas yang udah berhasil diamankan nih di panahan Asian Games nih. Dan kita bakal rangkum lagi pencapaian Nurisa dan apa artinya emas ini buat Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi hari ini kita mendapat kabar membanggakan dari arena Asian Games Saichi Nagoya 2026 nih. Nurisa Dian Asrifah berhasil meraih medali emas nomor kompon individu putri. Dia mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo dengan skor 1-3, 9-1, 3-7 ya. Emas tersebut menjadi emas kelima Indonesia di Asian Games 2026. Tapi yang lebih spesialnya lagi, kemenangan Nurisa juga mencatat sejarah karena menjadi medali emas pertama di Indonesia dari cabang panahan di Asian Games. Sebelum tampil di Asian Games, Nurisa sudah punya pengalaman dan prestasi di level SEA Games. Sekarang dia berhasil naik ke podium tertinggi level Asia. Dan perjuangan kontingen Indonesia sendiri belum selesai ya, teman berdua. RRI melaporkan bahwa sejumlah atlet Indonesia masih akan bertanding sampai Asian Games Aichi Nagoya resmi berakhir pada 4 Oktober. Artinya masih ada peluang bagi merah putih untuk mendapatkan koleksi medali lagi nih. Jadi buat teman berdua, mari kita ikuti terus perjuangan atlet-atlet Indonesia di Aichi Nagoya, karena setiap pertandingan itu punya cerita, setiap medali punya perjuangan nih. Dan setiap atlet yang bertanding membawa nama Indonesia di panggung Asia. Sekali lagi, selamat untuk Nurisa Dian Asrifah atas medali emasnya dari arena panahan Aichi Nagoya, satu sejarah baru berhasil ditorehkan. So, ini segmen terakhir kita di Pro 2 Sport, dan kita bakal beralih ke asiknya bisnis nih ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Usia muda bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal yang bisa mengembangkan diri mereka. Tapi juga ada yang justru menyia-nyiakannya begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka bisa saja menyesal di masa tua nanti. Seperti kebiasaan malas menabung dan boros, hanya demi mengikuti gaya hidup dalam pertemanan sosial. Orang sering boros, lupa menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Takut keluar dari zona nyaman. Padahal, jika fokus berkarya, apalagi sesuai dengan passion, hasilnya akan luar biasa dan membuat diri puas dan bahagia. Kebiasaan bersantai dan tidak mengeksplorasi diri. Padahal kan, selagi masih muda, kita punya banyak waktu, banyak peluang untuk mengasah dan mengembangkan skill, juga bakat kita, hingga kita bisa wujudkan apapun yang kita impikan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Hai teman Pro2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke asiknya bisnisnya teman Pro 2. Selama ini kalau kita ngomongin rempah ya, mungkin yang terbayang adalah produk hasil panen yang kemudian dijual ke pedagang atau masuk ke pasar mau ekspor nih. Tapi dalam industri global sekarang mulai ada dorongan untuk melakukan transformasi rantai pasok dari sekedar mengekspor bahan mentah menuju produk hilir yang punya nilai tambah lebih tinggi nih. Sederhananya gini ya teman Pro 2, daripada rempah hanya dijual sebagai bahan baku, kenapa nggak dikembangkan nih menjadi produk olahan, misalnya diolah menjadi bumbu siap pakai, ekstrak rempah, bahan pangan, sampai produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi nih. Ini yang disebut dengan hilirisasi. Dan buat dunia bisnis, hilirisasi tentu menarik karena menciptakan lebih banyak tahapan dalam rantai ekonomi nih. Ada pengolahan, ada pengemasan, ada pemasaran, ada inovasi produk. Bahkan bisa membuka peluang usaha baru di berbagai sektor nih. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, ini juga bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha termasuk UMKM teman Pro 2. Bayangin nih, komoditas lokal yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bahan mentah kemudian dikembangkan menjadi produk dengan identitas dan kemasan yang kuat, nilai jualnya bisa berbeda teman Pro 2. Tapi tentu aja hilirisasi nggak cukup hanya dengan mengubah bentuk produk. Ada tantangan lain yang harus diperhatikan seperti kualitas bahan baku, konsistensi produksi, teknologi pengolahan, standar keamanan pangan, sampai akses pasar. Jadi transformasi industri rempah ini sebenarnya bukan cuma cerita tentang rempah nih, tapi tentang bagaimana komoditas lokal bisa naik kelas melalui inovasi dan pengolahan. Nah teman Pro 2, kalau bicara soal industri rempah ya, jangan lupa ada satu pihak yang punya peran sangat penting nih, siapa lagi kalau bukan petani. Karena sebelum rempah masuk ke industri ekspor atau bahkan menjadi produk UMKM, semuanya dimulai dari proses budidaya di tingkat petani. Dan salah satu komoditas yang sedang mendapat perhatian adalah lada. Dan kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu Mahalini dan Rizky Febian masuk dengan Bermuaranya nih. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu, Komplek Percandian Padang Rojo adalah salah satu bukti eksistensi Kerajaan Melayu yang berpusat di Kabupaten Dharmasraya sebelum akhirnya dipindahkan ke pedalaman Sumatera di Kabupaten Tanah Datar. Candi Padang Rojo terletak di Jorong Padang Rojo Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Komplek ini terdiri dari 3 bangunan berupa 1 candi induk dan 2 candi perwara. Penetapan Candi Padang Rojo sebagai cagar budaya peringkat nasional juga menegaskan bahwa objek bersejarah ini telah diakui sebagai karya adiluhung yang merekam jejak peradaban bangsa. Tentu menjadi kebanggaan bersama bahwa Sumatera Barat masih menyimpan tapak peradaban yang berusia sekitar 800

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Okay? Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pak?
2: Mama.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

aku lupa nurunin lagunya. Teman Pro 2, tadi kita udah membahas sedikit ya tentang lada, dan kita bakal masuk ke cerita tentang ladanya nih. Komunitas perdagangan internasional lada saat ini juga mendorong upaya untuk memperkuat kesejahteraan petani kecil sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Teman Pro 2, kenapa perubahan iklim penting dibicarakan dalam bisnis pertanian? Karena kondisi cuaca bisa mempengaruhi produksi nih. Perubahan pola hujan, suhu yang semakin gak nentu, sampai cuaca ekstrim bisa membuat proses budidaya menjadi lebih sulit. Artinya ketika produksi terganggu, dampaknya bukan cuma dirasakan petani, rantai pasok juga bisa ikut terdampak nih, mulai dari ketersediaan bahan baku, harga, sampai proses pengolahan dan perdagangan. Makanya pembahasan tentang lada sekarang gak cuma soal berapa banyak produksinya, tetapi gimana petani bisa mendapat dukungan supaya usahanya lebih berkelanjutan nih. Dan salah satu hal penting adalah komunitas. Dengan berkomunitas, petani bisa saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, mendapatkan akses, pengetahuan, bahkan membangun jaringan usaha. Contohnya ya, RRI juga pernah mengangkat bagaimana komunitas dan kolaborasi dapat membantu petani menjadi tantangan menghadapi tantangan harga pasar nih, distribusi, serta mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara bisnis pertanian, jangan cuma lihat produknya nih, kita juga perlu ngelihat orang-orang yang berada di belakang produk tersebut. Karena bisnis yang berkelanjutan bukan hanya soal menghasilkan keuntungan teman Pro 2, tapi juga gimana rantai usaha bisa tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat nih. Dan dalam kasus lada, petani kecil menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa rempah dan lada punya dua cerita yang saling berhubungan nih. Di satu sisi ada peluang bisnis melalui hilirisasi, di sisi lain ada kebutuhan untuk memastikan petani tetap mendapatkan manfaat dan mampu menghadapi tantangan seperti perubahan iklim. Lalu apa hubungannya nih dengan anak muda dan dunia bisnis? Kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya teman Pro 2, jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan ini ada satu lagu dari Rosa dan Ariel, Nada-Nada Cinta.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Padang Mangate. Padang rumput ini berada di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di balik keindahan dan keasriannya, padang rumput seluas 280 hektar yang menjadi kandang alami dari hewan ternak ini, terdapat kisah panjang perjuangan melestarikan Padang Mangate hingga dijuluki sebagai Savana New Zealand-nya Indonesia. Bermula dari pembangunan Balai Pembibitan Ternak Kuda oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga dinobatkan sebagai stasiun peternakan terbesar di Asia Tenggara. Padang rumput ini bahkan pernah hancur ketika menjadi basis pertahanan. Selang beberapa tahun, Jerman pun melakukan penelitian di kawasan tersebut. Dan kini, Padang Mangate menjadi kawasan peternakan sapi dan objek wisata yang dilindungi.
2: Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Borku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

0: Kan ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada buku biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
6: Suka baca buku

0: bonus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku itu gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca itu adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca itu asik, kalau membaca itu nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

Okay, teman Pro 2 masih bareng aku nih di Pro 2 asiknya bisnis nih. Teman Pro 2 kalau mendengar kata rempah teladan mungkin kita langsung berpikir tentang petani dan perdagangan nih. Padahal buat anak muda yang tertarik dunia bisnis, komoditas seperti ini juga punya banyak ruang untuk dikembangkan. Misalnya dari sisi produk olahan dan branding, kita punya bahan baku lokal. Tantangannya adalah gimana ngubahnya jadi produk yang menarik dan punya pasar nih. Contohnya bisa berupa produk bumbu, makanan dan minuman berbasis rempah, produk oleh-oleh sampai berbagai inovasi lainnya. Tentu aja semuanya tetap perlu memperhatikan standar kualitas, keamanan, legalitas dan kebutuhan pasar ya teman Pro 2. Selain produk, teknologi juga bisa memainkan peran nih. Anak muda bisa membantu dari sisi pemasaran digital, desain kemasan, storytelling produk, sampai memperluas akses pasar melalui platform digital. Jadi ketika kita bicara hilirisasi rempah, peluangnya sebenarnya bukan cuma berada di pabrik besar ya teman Pro 2, ada ruang untuk UMKM, startup, petani muda, kreator produk, desainer, marketer, sampai pelaku bisnis digital. Yang penting adalah gimana kita ngelihat komoditas lokal bukan hanya sebagai bahan mentah nih, tetapi sebagai suatu yang bisa dikembangkan nih. Apalagi Indonesia punya banyak komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi. RRI juga mencatat bahwa penguatan petani dan akses pasar menjadi bagian penting dalam mengembangkan usaha pertanian, termasuk melalui kolaborasi dengan UMKM dan industri pengolahan. Jadi teman Pro 2, dari pembahasan hari ini kita bisa lihat satu hal nih, rempah bukan cuma sekedar bumbu dapur nih, dibaliknya ada rantai bisnis yang panjang, ada petani, pengolah, pelaku UMKM, distributor, eksportir, dan ada konsumen. Semakin kuat setiap bagian dalam rantai tersebut, semakin besar juga peluang komoditas lokal untuk memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu dia obrolan kita di Asiknya Bisnis kali ini ya teman Pro 2, aku pamit. Tapi jangan lupa tetap cari peluang, tetap kreatif, dan yang paling penting jangan takut mulai dari hal kecil nih. Dan sebentar lagi kamu bakal ditemanin sama Kak Habul nih untuk day part 3 di Sore Ceria kali ini. Dan tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu. See you and bye-bye teman Pro 2.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget di pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat ini, aku Asabul kembali menyapa kamu di program Sore Ceria hingga nanti pukul 8 malam. Dan seperti biasa teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita hari ini, kita simak dulu nih beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Profesor Warsito, ini menegaskan nilai Pancasila tetap relevan menghadapi perundungan, penghinaan, dan juga penyebaran informasi merugikan di media sosial. Yona, teman Pro 2, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital dan juga kecerdasan artifisial secara bijak melalui PP Tunas. Kesepakatan 7 menteri serta program penguatan etika berdigital dan ber-AI. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di sore ini. Timnas Indonesia harus mengalahkan Bangladesh dengan skor besar untuk mengamankan peluang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Gimana teman Pro 2, pengamat sepak bola Hanif Marjuni ini memprediksi pertandingan akan berlangsung sengit karena pemain Bangladesh memiliki kemampuan man-to-man marking yang bagus. Dan juga teman Pro 2,

0: sekaligus mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan kekuatan persatuan. Dan dalam Pro 2, pemerintah ini terus mendukung penguatan museum sebagai pusat edukasi dan juga memori kolektif dengan pengelolaan yang dikoordinasikan bersama TNI. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat aku sampaikan di sore ini. Jika tadi kamu udah seru-seruan bareng Kak Uti, sekarang aku Asabul bakal nemenin kamu. Jadi pastiin teman-teman ya, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, teman Produan Gak Kerasa, 20.15-16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asyar ya. Dan aku dari studio Produan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Bagi Mam Pro 2, barusan ada Fatin lewat di ruang dengar kamu dengan tidur siang. Gimana? Udah tidur siang Mam Pro 2? Kalau belum gak apa-apa, it's okay. Tidur malam aja, oke? Okay? Mam Pro 2, ketemu lagi kita di program Minang Pride. Dan aku bakal bahas satu hal yang ini luar biasa banget ya. Ternyata ada sosok-sosok yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh asal Minangkabau dan atau Sumatera Barat gitu ya, Mam Pro 2, yang memiliki andil besar dalam perumusan dan lahirnya Pancasila. Apalagi sekarang kita di tanggal 1 Oktober, teman Pro 2, ini adalah satu peringatan yang luar biasa, Hari Kesaktian Pancasila. Dan teman Pro 2, kita bakal bahas 3 tokoh ini di 1 jam hingga nanti ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena di pukul 16 hingga pukul 17, aku bakal sapa teman Pro 2 ya. Ada 2 bidadari Pro 2 yang bakalan terbang lagi ke kayangan gitu ya. Ada siapa, Bul? Nanti kita tanya ya. Tungguin aja. So, teman Pro 2, 3 tokoh yang bakalan aku bahas di program Minang Pride edisi hari ini. Ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan juga Haji Agus Salim. Nama aku aja nih yang gak ada teman Pro 2 ya, gak apa-apa. Kita ambil inspirasi dulu dari 3 tokoh ini, mana tahu kita bisa ngikutin jejak orang-orang hebat ini. Setuju? Kalau kamu setuju boleh banget teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku puterin dulu 2 lagu buat kamu, jadi pasti tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di kota Bukit Tinggi berdiri sebuah perpustakaan kelas internasional yang sangat representatif. Letaknya di Jalan Kusuma Bakti, Puki Gulai Bancah, yang bersebelahan dengan kantor wali kota Bukit Tinggi. Atmosfer para pembaca dan pencari literasi riset kepustakaan menjadi sangat nyaman di suasana perbukitan Gulai Bancah. Perpustakaan ini dilengkapi dengan fasilitas audiovisual, ruang konferensi, dan meeting room. Konsep pemberian nama Perpustakaan Proklamator ini adalah bagian dari mengenang sejarah Dwi Tunggal, kepemimpinan nasional, dan Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Oke teman Pro 2 balik lagi di Minang Pride dan seperti yang udah aku janjiin kita bakal bahas ya tokoh asal Minangkabau atau Sumatera Barat yang memiliki andil besar dalam perumusan dan lahirnya Pancasila. Ada Muhammad Hatta yang pertama teman Pro 2 atau Bung Hatta. Yang mana Bung Hatta merupakan proklamator dan wakil presiden Republik Indonesia pertama yang turut merumuskan dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada Muhammad Yamin, teman Pro 2 tokoh yang aktif menyampaikan gagasan mengenai asas dan juga dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI. Terus ada Haji Agus Salim, tokoh nasional yang turut memberikan buah pikiran penting termasuk usulan penggunaan kata musyawarah dalam nilai-nilai dasar bernegara. Dan nama Pro 2 Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober ini lebih memperingati peristiwa G30S PKI dan juga ketahanan ideologi Pancasila, di mana secara historis tokoh-tokoh Minang di atas adalah perumus utama dasar negara Pancasila itu sendiri. Yonah teman Pro 2 kita bahas dari Muhammad Hatta yang memainkan peran sebagai konseptor ulung, organisator dan juga penyelamat persatuan bangsa saat Pancasila dirumuskan. Yonah teman Pro 2 seperti yang kita ketahui bahwasannya Muhammad Hatta atau Bung Hatta ini merupakan ketua panitia 9 yang mana Bung Hatta memimpin perumusan piagam Jakarta 22 Juni 1945 bersama Soekarno. Dan teman Pro 2 peran ini itu sangat krusial dalam menyelaraskan perbedaan pandangan antara golongan kebangsaan atau nasionalis sekuler dan golongan Islam. Terus sama Pro 2, Bung Hatta ini juga merupakan penyelamat keberagaman atau perubahan sila pertama teman-teman ya. Yona peran paling bersejarah Bung Hatta terjadi pada sore hari di tanggal 17 Agustus 1945. Yona perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan kalimat pada sila pertama di Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan Bung Hatta adalah penyelamat keberagaman teman Pro 2. Terus juga Bung Hatta merupakan negosiator ulung pada hari tanggal 18 Agustus 1945 teman Pro 2 ya, pagi hari sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta ini mendekati tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kasmana Singo Di Medjo dan Tengku Muhammad Hasan. Dengan pendekatan yang persuasif teman Pro 2, beliau berhasil meyakinkan mereka demi menjaga keutuhan Republik Indonesia yang baru merdeka. Dan kalimat tersebut akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya teman Pro 2 ada Muhammad Yamin, bukan Ashabul Yamin ya, karena Ashabul Yamin masih jauh kalau kita bandingin dengan Muhammad Yamin teman Pro 2. Yang mana Muhammad Yamin ini adalah salah satu pemikir pertama yang meletakkan fondasi filosofis bagi dasar negara Indonesia merdeka. Yang mana pada pidato 29 Mei 1945 teman Pro 2 pada sidang pertama BPUPK, Yamin ini menjadi salah satu tokoh pertama yang menyampaikan gagasan tertulis maupun lisan mengenai asas dasar negara. Yang mana dalam pidato lisannya teman Pro 2 beliau menyampaikan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Terus juga setelah berpidato Yamin ini menyerahkan draft tertulis blueprint, yang mana ini adalah draft tertulis blueprint negara teman Pro 2 yang memuat rumusan 5 asas dasar negara. Isinya memiliki kemiripan struktur dengan Pancasila teman Pro 2 yang kita kenal sekarang, termasuk poin tentang ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Dan gak hanya itu teman Pro 2, Muhammad Yamin ini juga aktif ya dalam menyusun redaksi teks Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir teman Pro 2 kita ke Haji Agus Salim, ini bertindak sebagai jembatan diplomasi intelektual dan juga penengah atau mediator konflik Indonesia ideologis maksudnya. Yonah teman Pro 2, Haji Agus Salim ini merupakan tokoh senior ya dari golongan Islam atau Sarekat Islam, yang mana Agus Salim ini memiliki kecerdasan bahasa dan juga pemikiran yang luar biasa. Saat terjadi perdebatan sengit antara kubu yang menginginkan negara Islam dan negara sekuler,
Agus Salim ini bersama tokoh lainnya mencari titik temu teman Pro 2 yang bisa diterima semua pihak. Terus juga beliau berkontribusi besar dalam mengharmonisasikan pilihan kata pada Piagam Jakarta. Yona pikirannya teman Pro 2 yang terbuka membantu melunakkan ketegangan sehingga dokumen dasar negara tersebut dapat diselesaikan secara mufakat. Dan beliau teman Pro 2 juga menekankan bahwa kemerdekaan dan dasar negara haruslah menaungi seluruh elemen bangsa tanpa melupakan nilai ketuhanan. Jadi teman Pro 2, aku harap ya dengan aku spill tiga tokoh ini itu bisa membuka mata kita bahwasanya Sumatera Barat, Minangkabau adalah salah satu wilayah yang menyumbangkan tokoh-tokoh penting pada masanya. So, saatnya kamu juga mengambil peran untuk Indonesia teman Pro 2 sehingga tokoh-tokoh ini itu masih bisa kita lihat gitu ya teman-teman dengan adanya upaya-upaya positif yang dilakukan generasi sekarang untuk bangsa Indonesia. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, masih beraku Ashabul, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 barusan ada It Gitaf berakhir di Aku Lewat di Ruang Dengar Kamu. Dan teman-teman Mampro 2 ya, kalau misalkan nih tiga tokoh luar biasa ini bisa ngomong, pasti juga ngomong hal yang sama teman Mampro 2. Jangan sampai berakhir di aku. So, boleh banget teman Mampro 2 ya. Kita memiliki peran untuk melanjutkan hal-hal luar biasa, baik itu dari Muhammad Yamin, Bung Hatta, maupun Haji Agus Salim. Yona teman Mampro 2 dari pembahasan kita di Minang Pride edisi hari ini melalui Muhammad Yamin, Sumatera Barat, kita bisa melihat ya, Sumatera Barat ini menyumbang fondasi filosofis awal yang visioner. Melalui Haji Agus Salim, teman Pro 2 hadir kebijakan diplomasi yang mampu meredam ego kelompok demi kemaslahatan bersama. Dan juga teman Pro 2 melalui Muhammad Hatta, lahir keberanian moral yang menyelamatkan integrasi bangsa dari ancaman perpecahan di hari pertama kemerdekaan. Kesimpulannya teman Pro 2, kontribusi ketiga tokoh ini itu mencerminkan karakter asli intelektualitas Minangkabau. Tajam dalam berpikir, piawai dalam berunding, dan lapang dada dalam berbangsa. Dan teman Pro 2, mereka berhasil melarutkan keberagaman Indonesia ke dalam lima sila yang abadi, membuktikan bahwa sendi-sendi paling kokoh yang menopang Republik ini dirajut oleh pikiran-pikiran besar dari Sumatera Barat. Dan teman-teman Pro 2, kembali aku Asabul mau ngucapin selamat memperingati ya salah satu peringatan yang luar biasa di Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, karena nanti kita bakal sapa ada dua orang yang bakal nemenin aku di siaran jam 16 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah sampai aja nih di program kedua kita di sore ini. Dan seperti yang udah aku janjiin, aku gak bakal sendirian. Karena teman-teman ya, aku ngundang ada dua orang yang ini dekat banget sama kamu ya, selalu nemenin siaran-siaran Pro 2. Dan tadi ada lagu yang ini juga bukan sekedar lagu, tapi ada makna tersirat, jodoh pasti bertemu. Dipertemukan di RRI Bukit Tinggi, tapi hari ini dipisahin lagi. Ada siapa, Bol? Kita sapa bersama dulu ya. Halo.
1: Hai.
0: Sama siapa nih? Kita mau berpisah. Boleh dong teman-teman kenalin lagi, karena di awal perkenalan, kita tutup dengan perkenalan.
1: Oke. Halo teman Pro 2, aku Naila.
0: Ayo, siapa yang masih ingat dengan Naila?
1: Siapa yang masih ingat aku?
0: Harusnya masih ingat ya.
1: Harus dong.
0: Harus, next.
2: Halo, aku Yuni.
0: Iya, jadi dua suara ini adalah suara yang gak asing bagi kamu teman-teman ya. BTW teman-teman, dari mana sih?
1: Kita dari UIN Bukit Tinggi.
0: Iya, prodi apa?
1: KPI dong, Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Iya benar banget. Dan benar ya, sekarang ada momen terakhir teman-teman di RRI.
1: Iya, sedih.
0: Udah berapa lama di RRI guys?
1: Udah 2 bulan.
0: Dan sekarang adalah memang pure hari terakhir.
1: Iya benar banget.
0: Besok gak balik lagi kesini?
1: Enggak. Tapi nanti kita pasti ada balik lagi ke sini main-main, lihat Bang Abu, lihat teman-teman.
0: Iya, karena fun fact-nya kita satu jurusan, benar.
1: Iya,
0: ya?
1: Kita satu amet, satu jurusan.
0: Itu dia. Jadi makanya aku rada-rada sedih banget sekarang.
1: Sedih.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Next kita ketemu lagi ya.
1: Oke, aman pasti sih.
0: Iya, sekarang kita ketemunya di RRI Bukit Tinggi, mana tahu teman-teman nanti di RRI Jakarta.
1: Amin.
0: Jadi penyiar atau di TVRI.
1: Amin.
0: Atau di media lain.
1: Amin.
0: Intinya sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin. Makasih doanya Bang Abul, semoga Bang Abul juga.
0: Oke. Sekarang kita jangan sedih-sedih dulu.
1: Oke.
0: Karena kita harus bahas sesuatu yang menginspirasi, bener?
1: Bener dong.
0: Ada siapa?
1: Kita mau bahas tentang ada nih satu sosok cewek yang jadi salah satu inspirasi aku sih Bang.
0: Oke. Siap, boleh-boleh. Mirip ya sama teman-teman ya?
1: Ya, mirip ya. 11, 12 lah.
0: Oke, teman-teman Pro 2, ini adalah saking kami ini ya, adil. Tadi Asabul udah bahas 3 tokoh. Tokohnya laki-laki semua. Ada Muhammad Yamin, ada Bung Hatta, ada Haji Agus Salim. Dan sekarang kita mau bahas perempuan, benar?
1: Iya, perempuan
0: yang menginspirasi. Gantian sekarang. Boleh dong teman-teman kulik, ada siapa tuh?
1: Ini kita kali ini mau bahas salah satu sosok inspiratif itu namanya Kartini Bang.
0: Kartini. Bukita siapa Kartini. Sih yang enggak tahu dengan Kartini?
1: Iya, harus tahu dong semuanya teman-teman Pro 2.
0: Iya, betul banget. Jadi ini mumpung nih co-host-nya cewek-cewek, makanya kita bahas RA Kartini. Monggo teman-teman.
1: Nah, kalau biasanya kan kalau orang dengar RA Kartini pasti bukunya yang paling orang tahu itu kan yang buku Habis Gelap Terbitlah Terang.
0: Betul.
1: Itu kan kayak bukunya bagus banget tuh. Dari judulnya aja udah bagus gitu. Habis Gelap Terbitlah Terang gitu.
0: Betul.
1: Habis kesusahan pasti ada kebahagiaan.
0: Sama gitu. Kayak perjalanan teman-teman di RRI ya.
1: Iya, benar banget.
0: Keluarnya udah terang nih,
1: udah
0: menyala.
1: Oke. Benar banget, Bang.
0: Jadi gimana tuh?
2: Bang, tapi kan Bang, sebenarnya kalau kita cuma mengenal Kartini sebagai nama yang muncul setiap tanggal 21 April, kayaknya sayang banget ya, Bang. Karena kalau kita lihat lebih jauh, pemikiran Kartini itu masih relate banget tau Bang dengan kehidupan kita di zaman sekarang.
1: Nah, aku tuh setuju banget sih Bang sama Yuni, karena kan kayak kalau era Kartini pasti yang kepikiran di kita tuh cara dia membanggakan perempuan, bagaimana dia memberitahukan kepada perempuan kalau misalnya perempuan itu boleh kok untuk berkembang, boleh untuk berpendidikan gitu Bang. Jadi perempuan tuh gak cuma di dapur aja, perempuan tuh juga bisa untuk bercita-cita gitu.
0: Betul.
1: Bang.
0: Betul, jadi memang gak ada ini ya, kesetaraan gender.
1: Iya, jadi kayak cowok bisa masuk pendidikan, cewek juga bisa.
0: Juga bisa, benar.
1: Tuh, sama-sama bisa.
0: Wah, makanya kita bahas RA Kartini ya di hari ini.
1: Benar banget Bang.
2: Kita itu juga bakal ngobrol lebih jauh tentang Kartini, bukan cuma tentang siapa Kartini, tapi juga tentang apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari perjuangannya dan gimana sih semangat itu bisa kita bawa ke kehidupan sekarang gitu Bang.
0: Betul banget teman-teman ya. Jadi ada banyak hal yang nanti bakalan kita bahas mengenai RA Kartini.
1: So, nah banget.
0: Jangan kemana-mana dulu. Stay tune di mana guys?
1: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Oke, nama Pro 2 balik lagi bareng kita bertiga di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay. Yah, teman Pro 2, kita masih setia ya.
1: Iya dong.
0: Iya, benar banget. Dan kita masih lanjutin pembahasan mengenai sosok inspiratif
1: R.A. Kartini.
0: Raden Ajeng Kartini.
1: Betul ya, banget.
0: Monggo teman-teman.
1: Nah ini bang, kalau kita flashback, teman-teman tahu gak nih siapa R.A. Kartini nih? Nih aku jelasin ya, R.A. Kartini itu merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia nih, yang dimana R.A. Kartini ini terkenal karena pemikiran beliau tentang pendidikan dan juga kehidupan para perempuan pada masa itu. Nah Kartini itu kan hidup di masa ketika perempuan ini tuh selalu punya keterbatasan, yang dimana keterbatasan itu cukup besar untuk mendapatkan pendidikan dan juga menentukan pilihan hidupnya sendiri.
2: Ya, betul banget tuh bang, kata Naila tadi. Dan menurut Yuni ya bang, ada yang menarik nih.
0: Apa tuh?
2: Kartini itu enggak cuma menerima keadaan begitu saja bang, tapi dia banyak berpikir, membaca, menulis surat, dan bertukar pikiran tentang kondisi perempuan dan masyarakat pada zamannya bang.
0: Oke, berarti sebenarnya perjuangan Kartini itu enggak selalu dalam bentuk turun ke jalan atau melakukan sesuatu yang besar secara langsung aja ya teman-teman ya.
1: Iya benar banget tuh bang.
2: Nah ini bang, justru salah satu hal yang kuat dari Kartini ini bang adalah pemikirannya. Dan dia itu menggunakan tulisan dan gagasan untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan.
0: Oh, Masya Allah. Nah, jadi kita nggak salah nih kalau mengidolakan R.A. Kartini ya.
1: Nggak dong.
0: Menjadikan sosok inspiratif sore ini.
1: Iya, benar banget. Dan juga kan bang, dari yang kita bicarain tadi nih, kita tuh bisa lihat kayak kalau perubahan itu kadang kita mulai ya dari hal yang kelihatannya tuh mungkin sederhana kan, tapi ternyata efeknya tuh lebih besar. Kayak contohnya dari kita membaca, belajar, kita bertanya, ataupun menyampaikan pendapat. Kan kita ini biasanya kayak suka jarang membaca, terus malas belajar apalagi gitu kan, kayak malas. Padahal kan sebenarnya hal-hal dari hal-hal kecil kayak gitu tuh kita itu bisa merubah hal yang jadi lebih besar ke depannya.
0: Itu dia. Dan kalau ngomongin Kartini, ini juga enggak afdol rasanya kalau kita enggak ngomongin terkait pendidikan. Setuju?
1: Iya, iya benar banget dong.
0: Karena salah satu hal yang sering banget nih teman-teman ya yang dikaitkan dengan Raden Ajeng Kartini ini adalah pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini jadi sesuatu yang sangat penting bagi sosok R.A. Kartini.
1: Iya, benar banget, Bang.
2: Dan menurut aku ya bang, karena pendidikan ini bisa membuka kesempatan bang. Nah ketika seseorang punya pengetahuan, dia jadi punya lebih banyak pilihan dan bisa melihat dunia dengan lebih luas.
0: Itu dia, nah, jadi semakin tinggi pendidikan semakin luas nih.
1: Iya benar banget. Nah kalau menurut aku juga ya bang, kayak ini tuh dia masih relevan banget gitu loh buat kita sekarang. Apalagi kan kita tuh zaman sekarang nih, kita hidup kan di zaman yang emang udah jauh berbeda ya sama zaman dulu gitu. Kayak zaman sekarang apa sih yang gak bisa gitu. Sekarang akses pendidikan itu tuh udah jauh lebih mudah. Tapi tantangannya juga jauh lebih susah sih dan lebih berubah dari masa-masa sebelumnya.
0: Iya, setuju banget. Dan sekarang informasi juga banyak banget ya teman-teman ya.
2: Iya betul banget. Nah tinggal buka HP, kita bisa menemukan berbagai macam informasi bang. Nah tapi masalahnya ya bang, apakah semua informasi itu benar?
0: Ah itu dia.
2: Nah itu satu, sekarang kan agak susah ngebedainnya.
0: Iya
2: nah,
0: betul.
2: Apakah kita mau belajar lebih dalam atau cuma
0: scrolling aja? Kayak adanya teman-teman kita sekarang.
1: Iya benar banget dong.
2: Iya termasuk kita sih.
1: Nah itu juga bang, semangat ala Kartini itu sebenarnya mungkin gak yang harus tentang melulu tentang sekolah gitu atau kuliah gitu loh bang. Tapi semangatnya Kartini ini juga bisa kita gunakan tentang kemauan kita nih dalam belajar hal-hal yang baru. Jadi gak mesti tentang pendidikan gitu.
0: Iya itu dia, setuju sama Naila. Jadi kalau misalkan dulu Kartini berjuang supaya perempuan punya kesempatan untuk belajar, sekarang kita juga punya kesempatan belajar yang jauh lebih luas.
1: Iya benar banget. Itu tuh gimana cara kita memanfaatkannya lagi gitu gak sih bang?
0: Betul, tinggal itu lagi. Bagaimana cara kita memanfaatkan kesempatan dan peluang itu.
1: Iya benar banget bang.
0: Dan kalau misalkan nih teman-teman ya, kita bawa ke zaman sekarang. Zaman sekarang. Menurut Yuni dan Naila nih, apa sih bentuk semangat Kartini di kehidupan perempuan masa kini? Ini langsung mantannya ke perempuan nih.
1: Oh iya dong.
2: Yudi duluan ya bang.
0: Iya nah, betul, boleh.
2: Oke, kalau menurut Yuni salah satunya adalah berani menentukan jalan hidup sendiri.
1: Nah aku setuju.
0: Yuni gimana tuh, udah nentuin atau belum?
2: Insya Allah.
0: Mau jadi penyiar setelah ini?
2: Insya Allah ya. Nah, okay. Nah Bang, bukan berarti harus melawan semua orang, tapi punya keberanian untuk tahu apa yang kita mau dan berusaha mencapainya.
0: Itu dia. Ketampar nggak sama kata-kata Yuni?
1: Tampar dong.
0: Ketampar banget ya. Kalau dari Naila gimana?
1: Nah kalau menurut Naila sendiri ya Bang, kayak apa namanya?
0: Setuju nggak?
1: Setuju dong, dan semangat itu tuh bukan berarti perempuan apa namanya, semangat Kartini bukan berarti perempuan itu harus punya semangat yang pencapaian yang luar biasa. Dulu kayak Kartini baru kita dibilang punya semangat Kartini, itu tuh enggak, kayak dari mulai kita punya semangat untuk membaca, untuk bertanya, untuk belajar sedikit aja tuh itu dia juga termasuk semangat Kartini gitu.
0: Iya benar banget, ini menarik ya teman-teman. Karena benar bahwasannya kita ini bisa mengikuti jalan Kartini, semangatnya Kartini, dan itu gak butuh hal yang besar.
1: Iya benar banget Bang. Karena kan pasti setiap orang tuh kayak punya jalannya masing-masing gitu loh Bang. Pasti beda-beda kan. Kayak misalnya ada yang mau jadi guru, jadi dokter, ada yang mungkin jadi seniman, pengusaha, ataupun ada yang mau jadi ibu rumah tangga. Dan itu semua kan halal aja gitu ya, dan bukan ada pekerjaan lainnya. Yang penting itu dari diri kita sendirinya itu punya kesempatan untuk memilih dan juga memilih pilihan kita itu dengan secara sadar.
0: Itu dia, betul, setuju banget.
2: Dan jangan lupa ya Bang, kalau laki-laki juga punya peran dengan semangat ini.
0: Okay, nah, kesetaraan
2: ya Abang.
0: Nah, dua lawan satu nih.
1: Dua lawan satu soalnya.
2: Kesetaraan bukan berarti perempuan harus berjalan sendirian gitu.
0: Boleh. Jadi semangat Kartini sebenarnya bukan tentang perempuan melawan laki-laki saja.
1: Bukan dong. Jangan dong kayak gitu.
2: Nah, dia itu lebih ke bagaimana sih setiap orang punya kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan.
0: Itu dia teman-teman.
1: Keren banget.
0: Keren banget. Jadi kalau udah ngomongin RA Kartini sebenarnya enggak cukup satu jam enggak sih?
1: Iya, dia banyak banget kisah-kisah inspiratifnya.
0: Betul banget. Tapi jangan berkecil hati dulu teman-teman ya, masih ada satu segmen lagi kita bahas RA Kartini. Jangan kemana-mana.
1: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

21 April ditetapkan sebagai momentum peringatan Hari Kartini. Hari di mana perjuangan Raden Ajeng Kartini dapat dimaknai secara mendalam tidak hanya di Indonesia, namun di dunia. Ya, perjuangan tokoh emansipasi wanita ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Indonesia, namun juga memiliki makna yang begitu luas dalam konteks perjuangan global untuk kesetaraan gender dan hak perempuan. Warisan dan nilai yang diperjuangkan oleh Kartini terus menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk terus berjuang demi sebuah dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua. Salah satu aspek paling penting dari perjuangan Kartini adalah upayanya dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan. Kartini memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan sosial dan budaya, serta memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Kartini juga percaya bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan pria dan berhak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Perjuangannya tidak hanya untuk memberi perempuan akses ke pendidikan, namun juga untuk memberi mereka kebebasan dan dukungan untuk mengejar impian dan tujuan kaum perempuan.

0: Oke, teman Produ ya, barusan lewat di ulang dengar kamu kita ke masa depan. Ini sama kayak pembahasan kita yang gak jauh-jauh. Karena kita mikirin nih, bahwasanya kita harus berdampak sama kayak R.A. Kartini, teman Produ. Dan masih bersama dua teman kita. Halo.
1: Hai.
0: Gimana masih semangat?
1: Semangat dong. Semangat sore.
0: Dan ini segmen terakhir di program Insta Inspirasi
1: Kita.
0: Oke, teman Pro 2, kalau kita ngomongin R.A. Kartini, tentu ini gak jauh dari yang namanya anak muda, benar nggak?
1: Benar banget.
0: Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk meneruskan semangat Kartini sebagai anak muda?
1: Oke, yang pertama nih Bang, yaitu jangan berhenti belajar.
0: Itu dia, jangan berhenti
1: belajar. Karena belajar itu penting banget.
2: Nah, kalau menurut Naila nih Bang, yang kedua itu berani punya mimpi. Karena kan sekarang, kalau Naila lihat ya, apalagi kan Naila suka main X gitu, itu kadang di situ tuh ternyata sering liat cuitan kayak mereka tuh ngerasa kayak nggak berani punya mimpi gitu. Jadi kan kalau kita nggak punya mimpi susah dong kita punya semangat untuk menggapai mimpi kita.
0: Jadi berani punya mimpi. Yang ketiga?
1: Yang ketiga yaitu berani menyampaikan pendapat tapi tetap menghargai pendapat orang
0: lain. Setuju banget.
1: Itu paling penting sih Bang. Nah ada lagi nih yang gak kalah penting nih yang disampaikan ini. Nah yang gak kalah pentingnya itu jangan sampai dan jangan takut nih kalau jalan kita itu berbeda sama orang lain. Karena kan setiap garis start orang itu kan beda-beda gitu Bang. Gak bisa membandingkan antara satu dan yang lain.
0: Benar banget. Jadi gak harus melakukan sesuatu yang besar dulu ya untuk jadi R.A. Kartini.
1: Jadi dari hal kecil juga boleh kok.
0: Itu dia. Dan teman-teman gak kerasa kita udah di penghujung obrolan aja. Karena gak kerasa udah pukul 16.51 aja. Dan ini juga momen perpisahan Naila dan Yuni ya.
1: Oke.
0: Jadi sebelum itu kita mau kasih kesimpulan dulu kali ya.
1: Oke.
0: Yang mana teman-teman ya, sebelum kita tutup episode kali ini, aku mau kasih pesan singkat nih buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan boleh menyampaikan satu pesan kepada anak muda yang mendengarkan inspirasi kita hari ini, apa nih yang mau teman-teman sampaikan dari Naila dan juga Yuni dulu?
1: Oke, dari Yuni dulu ya Bang. Kalau dari Yuni, jangan takut punya mimpi yang berbeda, karena setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing.
0: Oke. Boleh, thank you Yuni. Jangan takut punya jalan yang berbeda.
1: Iya,
0: sip,
1: bener.
0: Catat teman Pro 2. Kalau dari Naila?
2: Kalau dari Naila nih Bang, jangan buat teman-teman Pro 2, jangan sampai berhenti belajar. Kayak belajar yang aku bilang di sini gak mesti dari pendidikan formal kok. Bisa dari belajar dari rumah, tadi mulai membaca, mulai bertanya, mulai mengerjakan tugas. Nah itu juga boleh selama kita tuh masih ada niat, masih mau belajar. Karena sebenarnya dari kita belajar yang sedikit itu pun pasti kita akan berkembang menjadi lebih baik ke depannya.
0: Itu dia, jadi jangan berhenti belajar. Semoga dua pesan singkat ini bisa menjadi oleh-oleh terbaik ya.
1: Amin, semoga ya.
0: Dari Naila dan Yuni karena seperti yang kamu ketahui mereka berdua akan mengakhiri perjalanan ini. Jadi dua oleh-oleh ini semoga bisa berimpact buat aku dan kamu.
2: Buat kami juga.
0: Oke. Karena teman-teman mau berpisah, kita putarin dulu ada semua tentang kita dari Peter Pan sebelum kata-kata terakhir ya dari Naila dan Yuni.

0: Halo teman produs, seperti pepatah mengatakan bahwasanya setiap pertemuan ada perpisahan. Dan hari ini hari di mana Yuni dan Naila bakalan berlabuh di perjalanan terakhir di era ribu Kitinggi sebagai mahasiswa magang. Jadi gimana nih, perasaannya gimana?
1: Sedih dong, pasti ya, sedih pasti.
0: Tapi ada rasa senang juga ya, sudah menyelesaikan.
2: Iya, sudah berhasil masa magang ini.
0: Boleh, abang mau ke siapa dulu nih, Yuni atau Naila?
1: Naila dulu, gak
0: apa-apa. Naila, apa nih pesan kesannya untuk RRI Bukit Tinggi?
1: Mungkin kalau kesan dari Naila kan selama di RRI itu pasti banyak banget pengalaman baru yang Naila dapat. Kayak kalau dulu kan taunya mungkin RRI cuma ngelihat abang-abang siaran, kakak-kakak siaran, gak terjun langsung ke ruangan siarannya. Terus pas sama magang di sini ternyata boleh langsung turun, ikut siaran, ikut calling bareng abang-abang sama kakak-kakak. Mungkin itu jadi sesuatu pengalaman yang terbaik bagi Naila. Terus juga ikut kayak ada drama, ada ikut buat filler, naskah, semuanya itu jadi pengalaman terbaik bagi Naila. Terus juga mungkin kan Naila selama magang di sini kan datangnya berdua sama Riri, sama Yuni. Terus ternyata kesini ketemu sama teman-teman yang baik, yang sama-sama ngerangkul, sama-sama mau apa, sama-sama magang di sini, sama-sama ngerangkul kita semua, kayak ikut makan sarapan bareng, makan siang sama-sama, senang sedihnya gitu. Jadi itu mungkin jadi pengalaman yang berharga banget buat Naila. Senang juga bisa ketemu teman-teman baru. Semoga jangan sampai hilang pertemanannya. Sama kakak-kakak, sama abang-abang juga.
0: Siap. Sukses selalu ya.
1: Iya, amin. Semoga lancar skripsinya.
0: Amin.
1: Semoga Bang Abul juga makin berjaya dan kakak-kakak yang lain di sini.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Naila.
1: Iya.
0: Nanti Kak Bang juga bakal tanya nih apa yang mau Naila sampein buat kakak abang yang ada di RRI plus juga buat teman-teman magang yang selama ini jadi keluarga Naila selama di sini.
1: Oke, Bang.
0: Oke, Abang mau ke Yuni dulu. Yuni.
2: Oke, halo Bang.
0: Halo, Yuni, enggak kerasa ya udah selesai aja sama Naila di sini.
2: Udah 2 bulan enggak berasa banget, Bang. Kayak
0: enggak berasa ya.
2: Kemarin baru masuk, udah keluar lagi.
0: Bener, baru kemarin kita say hello.
2: Iya,
0: sekarang
2: stay bye-bye.
0: Gak apa-apa, it's okay. Yuni, gimana nih pesan-kesannya sama di RRI?
2: Kalau kesannya sih, Yuni hampir 11-12 sih sama Naila, Bang. Karena kayak pertama kali masuk sini kayak kirain bakalan berdua mulu sama Naila kan. Kayak, oh ternyata ada teman-teman baru, terus pertama kali siaran tuh kayak deg-deg gitu, Bang. Ternyata seseru itu, apalagi ketemu sama Bang Abul. Terus sama kakak-kakak yang lain kayak wah, ternyata RRI seenak itu loh, Bang. Kayak gitu kan. Seseru itu.
0: Betul.
2: Terus ini apalagi detik-detik minggu terakhir kami tuh kayak berasanya cepet banget.
1: Serius, kok cepet banget waktunya gitu.
2: Beneran enggak berasa gitu, Bang.
0: Tapi biasanya kalau udah detik-detik terakhir perasaannya lama.
2: Enggak, ini kayak cepet banget, Bang. Bener-bener cepet kayak padahal minggu kemarin baru bilang 1 bulan lagi kok. Ternyata kayak udah di detik ini
1: Udah selesai.
0: Tapi gak apa-apa, seperti yang Abang sampaikan tadi bahwasanya setiap pertemuan ada
1: perpisahan.
0: Ditunggu ya jadi pegawainya di
1: era.
2: Amin
1: banget.
0: Amin ya.
1: Amin dong, harus diaminin.
0: Siap. Terakhir nih teman-teman ya, karena enggak kerasa kita udah di penghujung program inspirasi kita aja. Dan Abang juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman udah menginspirasi selama di sini.
2: Iya, kami juga udah terima kasih.
1: Amin. Iya, kami juga makasih banget Abang udah membantu Mimi.
2: Untuk ilmu-ilmu yang udah kami dapat di RRI Bukit Tinggi tuh banyak banget, Bang. Benar-benar banyak banget.
0: Siap. Nanti Abang sampaikan ke semua pegawai yang ada di sini.
1: Iya, kasih Bang.
0: Oke, teman-teman mau nyampein apa dulu nih? Mana tahu nih ada kakak abang yang sekarang lagi dengerin kita di 94,8 FM. Terus juga ada teman-teman magang Naila dan Yuni selama di sini. Apa yang mau teman-teman sampaikan kalau semuanya dengar kita?
1: Mungkin kalau dari Naila, buat kakak-kakak sama abang-abang, makasih udah mau nerima kami di sini, ikut siaran, ikut calling bareng, terus udah mau membimbing dengan sabar. Mungkin kami juga pasti banyak kurangnya karena kan baru pertama kali. Makasih udah mau membimbing, mau sabar, mau berinteraksi sama kami. Jadi makasih banget selama
2: ngajakin
1: ini
2: kami calling.
1: Iya, makasih banget atas semuanya. Terus juga mungkin buat teman-teman, makasih udah jadi teman kita, udah ngawalin kita di sini senang sedihnya sama-sama. Semoga kedepannya masih tetap berteman.
0: Amin.
2: Semoga walaupun kami berpisah di sini, semoga pertemanan kita nggak akan berpisah sampai di sini aja.
1: Amin.
0: Iya. Nanti reuniannya di luar.
1: Iya, harus
0: atau dong. Reuniannya di Lautan Setan Tenaro RRI. Oke, siap. Teman-teman, karena ini momen terakhir, boleh dong kasih pesan buat seluruh pendengar yang lebih kurang jadi pendengar kita ya sama beberapa episode, betul?
1: Betul. Betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan sebagai kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir enggak tuh? Boleh, Yuni dulu.
2: Buat pendengar semua, terima kasih udah dengerin Pro 2 Bukit Tinggi. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin kami siaran. Dari pagi sampai malam kalian tetap setia dengerin kami, gak pernah bosen. Terus apalagi waktu request-request lagu, titip-titip salam. Terima kasih buat semuanya.
0: Itu dia. Jadi bakalan rindu nih suara Yuni ya. Biasanya kita setiap siaran, oke Yuni, requestan berikutnya ada siapa, dari mana. Bakalan rindu ya Yun?
2: Iya, rindu banget sih.
0: Rindu banget. Nanti malam dengerin RRI.
1: Aman, pasti.
0: Aman, siap. Sekarang mau ke Naila. Naila, apa yang mau disampaikan buat teman-teman pendengar?
1: Kalau dari Naila mungkin makasih buat semua teman-teman pendengar Pro 2 yang tiap mungkin Naila ikut siaran, ikut dengerin, ikut nonton ataupun di live TikTok kita. Makasih udah seru-seruan sama kita selama 2 bulan. Makasih udah dengerin. Kurang salahnya ya Naila mohon maaf ataupun bisa diperbaiki ke depannya. Semoga teman-teman selalu dengerin Pro 2 dan ikut senang-senang sama kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini. Sama teman-teman juga nanti yang mungkin baru masuk.
0: Betul banget. Aduh. Oke, teman-teman, saatnya kita memang betul-betul harus mengakhiri.
1: Iya.
0: Oke ya. See you.
1: See you, Bang. Titip salam sama semuanya, Bang.
0: Siap. Teman-teman juga ya, titip salam untuk kampus tercinta kita.
1: Aman, nanti disampaikan.
0: Titip salam untuk kampus tercinta kita, titip salam untuk keluarga besar KPI.
1: Iya benar.
0: Bilang Bang Ashabul rindu.
1: Oke, nanti disampaikan.
0: Oke, teman-teman satu kata terakhir. Dari siapa dulu? Boleh bebas.
2: Oke, dari Yuni deh. Sampai jumpa semuanya. Semoga kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman yang dengerin Pro 2, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kita minta satu kata ke Yuni. Yuni jawab dengan satu kalimat. Ini harinya Yuni. Next, abang mau ke Naila. Boleh Naila, abang juga harus adil. Gak hanya satu kata. Kalau ada satu kalimat juga boleh. Sok,
1: karena tadi kan udah dua kali ini satu kalimat. Dari Naila mungkin satu kata aja.
0: Boleh, apa tuh?
1: Good luck, see you next time teman-teman semua.
0: Okay. Good luck and see you next time. Oke, Naila dan Yuni, ini memang betul momen terakhir dan harus diakhiri.
2: Iya, betul banget. Betul banget.
0: Oke, bye-bye terakhirnya mana?
2: Bye-bye, see you guys.
0: Oke, siap. Teman-teman Pro 2, kita putarin satu persembahan lagu untuk Yuni dan Naila. Ada See You Again. Ini dia.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Pro 2 masih berakuasa di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 ya. Tadi ada lagu Kota dari Dere yang mengawali perjumpaan kita teman Pro 2 di program berikutnya. Teman Pro 2 ada Break Time dan aku bakal kasih beberapa informasi ringan buat kamu. So, teman-teman Pro 2 ngomongin lagu Kota dari Dere ini, aku mau kasih satu fun fact teman-teman ya, bahwasanya lagu ini itu mengisahkan perasaan rindu kepada seseorang yang pernah ada di masa lalu namun kini telah berpisah atau pergi jauh, teman Pro 2. Dan cocok banget ya didengerin di sore-sore, apalagi sore ini mendung banget nih Bukit Tinggi, teman Pro 2. Tidak secerah biasanya, tapi it's okay, gak apa-apa, semoga perasaan kamu tidak semendung hari ini. Boleh. Dan teman Pro 2, aku bakalan ke lagu Fatin feat Gia Indrawari, Bukan Kamu. Lagu ini juga mungkin cocok ya didengerin di sore-sore seperti sekarang. Tapi sebelum itu aku mau kasih reminder dulu nih buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Gak apa-apa sambil dengerin aku, tapi jangan fokus ke aku teman Pro 2. Fokus aja ke rute perjalanan kamu, takutnya salah alamat. Aduh, kalau udah salah alamat teman Pro 2, bukan aku lagi yang siaran, tapi penyanyi salah alamat siapa Bul? Penyanyi sebelah. Lagu itu bisa diputerin cuma di Pro 4 teman-teman ya, nggak bisa diputerin di Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Semoga istirahat kamu istirahat yang berkualitas. Tapi jangan tidur dulu, cukup rebahan aja sambil nonton TV, sambil scrolling-scrolling, sambil dengerin aku siaran, atau sambil mikirin masa depan yang harus kamu tempuh. Boleh. Teman-teman Pro 2, bagi kamu yang masih kerja, it's okay, nggak apa-apa. Kamu nggak sendirian, aku juga masih kerja hingga nanti pukul 8 malam, jadi jangan ngerasa sendirian, masih ada aku buat kamu. Intinya apa Bul? Intinya semangat, oke? Semangatnya semangat apa? Jangan semangat sore teman Pro 2, semangat pagi, supaya rezeki kamu juga rezeki pagi, bukan rezeki sore. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, stay tune aja 94,8 FM. Nanti aku bakalan spill ke kamu nih beberapa info-info ringan. Seringan apa Bul? Mungkin seringan kapas teman Pro 2 ya. Saking ringannya gak terbebani ketika dicerna tuh di kepala aku dan kamu. Oke teman Pro 2, intinya info yang bakalan aku share tidak seberat mikirin gimana sih kalau misalkan tamat kuliah tuh harus IP 4. Gak seberat itu teman Pro 2. Pun juga gak seberat cari jodoh. Boleh. Lagi-lagi Habul sore-sore ngegombal, gak apa-apa, gombalnya buat kamu. Teman Pro 2, kita ke Bukan Kamu dulu dari Fatin feat Gia Indrawari.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kasiang gedai, kasiang tingkura, kadeng bari banang penjono, tangko lalo bawa lataga, bawa kamungko wadan nampo.
8: Sepenggal mantra tersebut dahulunya sangat sering digunakan oleh sebagian masyarakat di Nagari Taeh 50 kota Sumatera Barat. Diiringi tiupan saluang dan putaran gasing, mantra gaib ini ditujukan pada seseorang yang disukai agar ia tunduk dan jatuh cinta pada pengirim mantra. Bahkan tak jarang membuatnya menjadi gila. Saluang Sirompak, begitulah masyarakat menyebutnya. Sebuah aktivitas magic yang seiring berkembangnya zaman, kini telah beralih menjadi sebuah atraksi seni pertunjukan rakyat dari Sumatera Barat.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
2: Teman terbaik kamu.

Demam Pro 2 masih berkuasa di 94,8 FM dan gak kerasa udah pukul 17.43 waktu Indonesia Barat aja ya kita di sore ini. Dan kalau dilihat-lihat nih Demam Pro 2 cuaca sore ini itu cukup mendung Demam Pro 2, jadi boleh banget bagi kamu yang ada rencana keluar, sedia payung sebelum hujan. Oke, jangan hanya sedia dia sebelum hujan Demam Pro 2 ya, karena kalau misalkan udah hujan gak ada payung ya kalian berdua pasti basah. Oke. Jangan sampai basah sama Pro 2, takutnya kamu sakit, nggak ada yang ngobatin. Aduh, boleh, lagi-lagi ya si Habul. Oke, sama Pro 2, karena mendung banget nih. Ini jujur aku ngingetin buat kamu yang mau keluar, jangan lupa payung, jaket, mantel, supaya kamu nggak kena hujan. Dan di sore ini aku juga mau kasih informasi nih, bahwasanya di hari ini, tepat di 1 Oktober, kita memperingati Hari Musik Internasional. Yona Demam Pro 2 momentum ini itu menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Dan juga Demam Pro 2 karena hari ini adalah Hari Musik Internasional, makanya nih aku ngomong sekarang aku calling di atas lagu kesukaan aku, lagunya Low Banget Demam Pro 2, Selamanya Cinta dari BCL.

Teman Pro 2 dikutip dari Grammy R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat. Ya mana awalnya Teman Pro 2 genre ini itu merupakan gabungan dari blues, jazz, dan juga gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip hop, dan musik kontemporer. Yona Teman Pro 2 salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul. Yona Teman Pro 2 karakter vokalnya yang kuat dan juga penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya.

Oke, Tamam Pro 2, barusan ada BCL dan ngomongin R&B ya, Tamam Pro 2. Aku mau putar ini, ada lagu yang juga enak didengar Tamam Pro 2. Ini ada lagu yang mungkin kamu juga suka ya, Tamam Pro 2. Apalagi lagu ini itu juga sempat booming di Indonesia. Di Indonesia enggak tuh. Ada lagu Afgan teman Pro 2. Ini mungkin udah jarang ya kamu dengerin kalau di Pro 2, tapi aku suka banget sama lagunya. Wajahmu mengalihkan duniaku. Itu dia teman Pro 2, cocok ya kita dengerin. Ini dia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 yang gak kerasa udah pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat ya, kita di hari ini. Dan move on dulu dari lagu Fajar Nur, gak apa-apa ya, nanti aku putarin lagi buat kamu. Atau di program Story of the Day, kamu bisa request nanti malam ya. Teman Pro 2, kita ke lagu nasional dulu, ada Berkibarlah Indonesia dari Coklat ya, akan lewat di ruang dengar kamu sebelum kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Oke, teman Pro 2, kita move on dulu ya dari beberapa lagu pop Indonesia karena kita harus bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib hari ini tepat di pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM dan teman Pro 2 sama menunaikan ibadah salat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Satu lagu islami sebelum nanti kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, ada Antas Salam.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi Bundo Kandoang sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Bale. Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kandoang Rosmiati, Ketua Bundo Kandoang Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Bale merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak. Karena perempuan Minang dianggap sebagai limpapeh rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpapeh rumah nan gadang. Atu, ramo-ramo rumah gadang. Ramo-ramo tu nuinggo, ndak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengletar dengan indahnya. Limpapeh rumah nan gadang, ubun buruk, pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang. Seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi padusi Minang ialah basimpuah. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Ndak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikaja orang. Kok dapek ni je bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, sami tapi jak indak mati. Kau dapek seroman tu nak nyawak bajalan. Kau dapek bajalan, elok-elok, rancak-rancak, madok ke muka. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapek mengecek je orang tu, sopan je santun kita percaliakan. Yang keempat itu sumbang kurenah. Jangan awak babi siak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucing dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawek berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Bale. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari sumbang Duo Bale, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.

Oke, nama Pro 2 ya, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 gak kerasa 30 menit lagi, kita udah harus bergabung ke Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, seperti yang udah aku sampaikan tadi nih teman-teman ya, bahwasanya setiap tanggal 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Musik Internasional, di samping peringatan yang luar biasa ya teman Pro 2 di Indonesia. Ya benar teman Pro 2, kalau misalkan nih kita ngomong mengenai musik, apalagi R&B ya teman Pro 2, ini cukup menjadi teman terbaik dari anak muda gitu ya. Dan salah satu nama besar dalam sejarah R&B ini ada Aretha Franklin, Queen of Soul teman Pro 2. Di mana karakter vokalnya yang kuat dan juga penuh emosi ini ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Dan nama Pro 2 beralih ke generasi selanjutnya, ada Whitney Houston. Dia memiliki kemampuan vokal kuat dengan jangkauan 5 oktav teman Pro 2. Yang mana dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu seperti I Will Always Love You. Berikutnya teman Pro 2 ada Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan hip hop lewat gaya musik hip hop soul. Yaudah teman Pro 2 dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada 1992 ini ikut menciptakan fondasi hip hop soul pada dekade 1990-an. Next sama Pro 2 ada Beyonce. Ini adalah salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Yang mana album 4 miliknya pada 2011 turut membantu mengangkat kembali R&B saat hip-hop dan musik elektronik menjadi semakin dominan. Dan sama Pro 2 ada Alicia Keys yang dikenal lewat gabungan permainan vokal, soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya. Lagu Valin teman Pro 2 miliknya ini dianugerahi 5 Grammy Awards pada 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Dan nama Pro 2 Usher ini juga merupakan nama besar lain yang dikenal lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop. Gimana dia nama Pro 2 ini memenangkan gitu ya 8 Grammy Awards sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me dan juga Dorgas My Baby. Dan di sisi lain teman Pro 2, Sizitei ini menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer dengan pendekatan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lainnya. Yaudah teman Pro 2, album SOS ciptaannya pada tahun 2022 ini meraih pencapaian tertinggi di tangga lagu R&B dengan beberapa lagu populer seperti Kill Me. Gak hanya itu teman Pro 2, nama lain yang berpengaruh besar adalah Chuck Kakan dengan karakter vokal kuat serta kemampuan membawakan dengan gaya musik. Yana pengaruhnya tergolong besar teman Pro 2 terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyonce, Mary J. Blige, serta Alicia Keys. Kemudian teman Pro 2 ada Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut dan gaya Belanda yang kuat. R&B teman Pro 2 ini juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi lainnya seperti Aaliyah, Brandy, Toni Braxton, Jenny Aiko, dan Alicia Keys. Yona deretan penyanyi tersebut teman Pro 2 membuktikan bagaimana R&B ini terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya. Saudara Mampro 2, jangan kemana-mana, stay tune di 94,8 FM. Aku masih nemenin kamu ya hingga nanti pukul 8 malam. Tapi di satu jam terakhir teman Pro 2, kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, di mana nanti kamu akan ditemenin oleh teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta dalam program MLC Music Live Chat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Bagaimana Pro 2, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung waktu aja. Sama kayak perubahan bulan demi bulan, teman Pro 2 nggak kerasa sekarang udah di bulan Oktober aja, bulannya aku. Boleh, tanggal 25 jangan lupa ya, teman Pro 2 ya. Hadiahnya dikirimin, oke? Okay? Teman Pro 2, dalam hidup kita harus selalu melakukan perubahan, setuju nggak? Setuju ya, walaupun kadang berat banget, tapi ya... Ternyata ini perlu juga jadi perhatian kita teman Pro 2. Berubah dari hal yang buruk menuju hal baik, atau dari hal yang baik menuju hal yang lebih baik lagi. Yona teman Pro 2 sekarang sudah memasuki awal bulan, karena gak kerasa udah tanggal 1 Oktober aja. Dan perubahan apa saja yang sudah kamu rencanakan untuk 30 hari ke depannya teman Pro 2? Boleh banget ya, nanti kamu bisa cerita di Story of the Day bareng penyiar berikutnya. Mungkin saja teman Pro 2 ya, setelah beberapa bulan berlalu kamu belum pernah melakukan langkah perubahan sama sekali. Nah, di awal bulan ini teman Pro 2, inilah kesempatan kamu untuk memperbaiki diri dan juga mengubah kehidupan kamu lebih baik lagi. Mungkin teman Pro 2 ya, sesimpel yang biasanya kamu sering begadang ya, awal bulan ini jangan begadang lagi teman Pro 2. Roma Irama aja udah bilang ke kita lewat lagunya, begadang jangan begadang. Pada kabur, semoga aja enggak ya. Biasanya kalau aku nyanyi nih di mana-mana, pada kabur tuh penonton dan audiens. Semoga kamu masih setia ya teman Pro 2, karena seperti yang kamu ketahui, kita setia bareng kamu hingga nanti pukul 12 malam. Walaupun 10 menit lagi aku harus move on dari kamu, tapi teman Pro 2 sejatinya RRI bakalan selalu hadir selama 24 jam kurang 5 jam untuk kamu. Makanya teman-teman ya, saatnya kamu juga harus setia dengan kita RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2, apa aja yang bisa kita lakukan di awal bulan ini? Satu, dicatat nih teman Pro 2 yang belum sempat ambil buku dan pulpen, boleh banget aku tungguin teman Pro 2 ya. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup teman Pro 2 ya. Satu, yang bisa kamu lakukan di awal bulan, mengevaluasi waktu yang sudah dilalui sebelumnya. Karena kita bukan manusia sempurna teman-teman ya, mungkin ada banyak hal yang terlewat, ada banyak hal yang kita lakukan, tapi sebenarnya itu adalah... sesuatu yang harusnya jangan dilakukan gitu. Boleh banget kamu evaluasi teman Pro 2, oke? Terus yang kedua teman Pro 2, kamu bisa membuat target-target realistis ke depannya. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu bermimpi setinggi langit gitu, atau bermimpi setinggi-tingginya, karena aku yakin banget kamu yang mimpinya tinggi banget pasti ada satu quotes dalam hidup kamu. Nggak apa-apa mimpi setinggi-tingginya, kalau jatuh di antara bintang-bintang. Itu dia. Tapi yang namanya target teman Pro 2 ya, tetaplah kamu bikin serealistis mungkin, oke? Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk menyusun daftar to-do list bulanan kamu, boleh banget. Misalkan nih bulan ini kamu harus ngedate bareng aku, catat tuh teman Pro 2, harus jalan-jalan bareng Habul, catat, oke? Okay? Kalau udah nyampe waktunya kabarin, nanti kita keliling bareng ya. Enggak, itu canda teman Pro 2 ya. Intinya kamu bikin teman-teman apa saja hal-hal yang mungkin sekiranya bisa kamu lakukan di bulan Oktober ini, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2, nggak hanya sampai di sana, kamu juga bisa nih untuk melakukan kegiatan sekretarial work gitu ya teman Pro 2, kegiatan sekretaris, catat-mencatat. Apa bul yang perlu dicatat? Ini teman Pro 2, kamu bisa catat keuangan kamu. Misalkan nih, beberapa bulan terakhir kamu ngerasain kok nggak bagus ya pengelolaan keuangan kamu misalkan. Boleh banget, ini jadi titik balik kamu untuk bisa evaluasi lagi dan bikin catatan yang lebih komplit gitu teman Pro 2, yang mungkin bisa menjadi peta-pita kamu untuk bisa bagi keuangan kamu. Misalkan penghasilannya berapa, terus apa aja kebutuhan yang perlu kamu keluarkan, apa aja kebutuhan mendesak yang mungkin bisa terjadi. Sehingga dengan kamu ada catatan khusus terkait keuangan, ini bisa membantu kamu untuk ya nggak panik lagi gitu ya teman Pro 2, ketika nggak ada pundi-pundi keuangan yang tak terduga yang masuk ke kantong kamu, oke? Okay?
Gak hanya itu teman Pro 2, ini terakhir deket banget sama kita anak muda. Apa tuh Bul, mengontrol gaya hidup teman Pro 2? Apakah ini penting? Penting banget teman Pro 2, apalagi bagi kita nih yang sering tergiur ngelihat teman nongkrong di sini, terus ngelihat film baru yang muncul nih yang bakalan tayang di bioskop. Boleh banget, ini harus jadi fokus perhatian kamu ke depan, jangan sampai tergiur sama banyak hal. Kecuali misalkan nih ada satu film yang cocok banget buat ditonton untuk menginspirasi, itu gak apa-apa asalkan kamu kabarin aku, oke? Canda teman Pro 2, canda, oke? Gak apa-apa kamu nontonnya bareng si dia aja, yang penting tontonan kamu yang menginspirasi atau yang memberikan pesan moral. Jadi gak hanya menghabiskan uang saja, tapi ada satu pesan moral yang bisa kamu bawa pulang sebagai oleh-olehnya. Karena teman Pro 2, kalau kita udah ngeluarin uang, kalau misalkan gak ada impact-nya, aku rasa itu terlalu boros gitu ya, apalagi 2026. Udah 2027, udah hampir akhir 2026 dan mau menuju 2027, masa kita masih boros teman Pro 2? Jangan sampai ya. So, teman-teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di 94.8 FM, karena aku masih hadir untuk kamu di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat untuk share informasi terbaru, terupdate, terkini. Apa aja tuh infonya Bul nanti teman Pro 2 ya. Aku gantung dulu dengan beberapa lagu teman Pro 2, salah satunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Bukan sekedar lagu, tapi aku mau ngajak kamu teman Pro 2 untuk evaluasi bulan-bulan sebelumnya dan rencanakan lagi untuk bulan-bulan kedepannya. Oke, Tunggu Apa Lagi.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, nama Pro 2 masih bareng Pak Sabul. Tentunya sebelum kita beneran move on untuk hari ini, teman-teman ya. Dan kita simak dulu nih ragam informasi tepat di pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sekarang adalah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dan informasi pertama, ini nggak jauh dari yang namanya sejarah, teman-teman. Menteri Budaya Fadli Zon, ini tekankan pentingnya fakta dalam memahami sejarah. Teman Pro 2 Menbud Fadli ini menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat dan juga menekankan pentingnya pemahaman berdasarkan fakta serta sumber terpercaya. Yang mana teman Pro 2 Menteri Budaya Fadli ini mengingatkan masyarakat untuk mencermati referensi sejarah, terutama informasi singkat di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dan teman Pro 2 di samping itu Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin ini mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai napas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam demokrasi dan ekonomi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih kita ke informasi yang kedua, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Nurisa Dian Ashrifah raih emas kelima Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yona teman Pro 2, kamu gak salah dengar, ya mana Nurisa Dian Ashrifah ini meraih emas kompon individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yona teman Pro 2, Nurisa ini mengalahkan Amaya Amparo Jo Chuang Cho dari Filipina dengan skor tipis 1-3, 9-1, 3-7, beda 2 poin aja teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, medali Nurisa ini menjadi emas kelima bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Semoga teman Pro 2 lahir lagi nih banyak atlet-atlet luar biasa yang bisa membanggakan dan juga mempersembahkan emas untuk Indonesia tentunya. Jadi boleh banget, kamu harus support seluruh atlet Indonesia apapun cabangnya, setuju gak? Dan sama Pro 2 dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi terakhir di malam hari ini. Ya mana sama Pro 2, ternyata di samping peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan juga peringatan yang tadi sempat kita bahas, ternyata juga ada nih peringatan lain teman Pro 2, Hari Kopi Internasional. Ya mana teman Pro 2, peringatan ini itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dan di sini aku mau kasih info dulu nih teman Pro 2, Hari Kopi Internasional, aku mau ngajak kamu untuk kenali dampaknya bagi jantung. Karena teman Pro 2, Hari Kopi Internasional ini dirayakan setiap 1 Oktober bukan sekedar perayaan saja, tetapi sebagai momentum meningkatkan kesadaran tentang kopi dan dampaknya bagi kesehatan. Yona teman Pro 2, konsumsi kopi ini memiliki hubungan dengan kesehatan kardiovaskular atau kesehatan jantung yang masih menjadi fokus berbagai penelitian ilmiah. Yona teman Pro 2, dampak konsumsi kopi terhadap jantung ini dapat bervariasi, tergantung pada jumlah konsumsi, jenis kopi yang dikonsumsi, dan juga cara penyajiannya. Jadi boleh banget teman Pro 2, bagi kamu yang suka kopi, boleh banget ya. Kalau untuk konsumsinya, kamu harus memperhatikan jenisnya, terus juga kapasitasnya, bukan kapasitas ya, tapi lebih ke, ya kamu yang biasanya konsumsi kopi pagi, siang, malam, petang, subuh, boleh banget dikurangi teman Pro 2 sesuai dengan jumlah yang mungkin masih bisa diterima oleh kesehatan tubuh kita, oke? Dan teman-teman Pro 2, aku doain semoga siapapun kamu, dimanapun kamu, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. So, saatnya kita pamit-pamitan karena aku udah harus move on dari kamu untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam berapa, Bul? Tungguin aja, oke? Aku Asabul, teman Pro 2, setelah ini bakalan ada rekan IL yang akan menemani rehat malam kamu hingga nanti pukul 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
2: Hai,
1: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa

0: kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besarnya, salah satunya adalah Bang Rudy ini yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi itu sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak pagi-pagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih luas lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Gak masuk gitu.
0: Bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi gak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus Pak. Iya sih, tapi saya gak masuk gitu.
0: Telinganya emang era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai ganti ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu, ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan.
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya.
0: Benar.
1: Perjuangan kita, nah, kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang rilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya,
0: terbaru. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya. Yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan yang mereka menuju kehidupan yang lebih baik, gitu kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan ya berharap ya bisa dimaafkan.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya mintalah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya. Tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-201-05 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku. Yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dipastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman di band ya bang ya.
1: Pengajinya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin okay lah, gitu.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, okay, mainkan, net, gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Iya emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Mas Bitek, suaranya binter. Wah, enak.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bidang gitu.
1: Pengawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karir, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Padu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X cabut dan saya X kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Parmi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita ada over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Okay, boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kecap fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akun saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Benar, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Jangan lupa buat dengerin lagu Belah Jiwaku ya, di semua DSB ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Welcome back lagi teman Prodo, bareng aku Emil di Prodo RR di Bukit Tinggi untuk edisi awal bulan. Yep, benar banget di hari Kamis 1 Oktober 2026. Ya, gimana nih? Harusnya awal bulan kalian tambah happy teman Prodo untuk edisi kali ini ya. Karena memang semuanya serba baru ini, kayak gaji baru, penghasilan baru, semuanya masih fresh gitu ya. From the banking gitu. Dan teman Prodo, pada kesempatan ini aku bakal nemenin kamu untuk edisi Kamis 1 Oktober 2006. Dan tentunya untuk di episode kali ini di rehat malam ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai dari jam 8 malam ini sampai ke jam 12 malam nanti. Tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini. Kita mulai dulu teman Prodo dari jam 8 malam ini teman Prodo sampai ke jam 9 ya. Aku bakal nemenin kamu dalam acara apa kira-kira untuk di setiap hari Kamisnya. Yap, kita ada Folk Talk teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita akan membahas seputar folks yang ada di Indonesia teman-teman ya. Kemudian dari jam 9 sampai ke jam 11 nanti aku bakal nemenin kamu dalam acara Story of the Day. Seperti biasa teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu di malam hari ini. Tentunya kalau misalnya kamu curcol juga boleh, mau request lagu apalagi boleh banget teman Pro 2 ya. Dan kemudian dari jam 11 sampai jam 12 aku bakal nemenin kamu dengan jazz music, tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin khusus buat kamu di malam hari ini. Dan teman Prodo, pada kesempatan kali ini di Folk Talk hari ini aku bakal ngebahas tentang ini kali ya, ada salah satu folks yang ada di Jawa Barat. Kira-kira ada yang tahu teman Prodo? Yep, aku akan membahas mengenai Fox, yaitu namanya Tangkuban Perahu. Nah, kalau misalnya ngomongin destinasi wisata di Jawa Barat teman Pro 2, ini Sumbar sama Jawa Barat kan masih sama-sama wilayah barat ya. Nanti Tangkuban Perahu ini pasti udah enggak asing lagi buat kalian teman Pro 2. Gunung yang bentuknya kayak perahu terbalik ini ternyata punya cerita rakyat yang udah diceritakan turun-temurun. Dan tentunya legenda ini berkaitan erat dengan sosok Sang Kuryang dan juga Dayang Sumbi ya. Jadi teman Pro 2, ceritanya tuh kayak gini, dimulai dari Dayang Sumbi yang merupakan perempuan yang hidup bersama seekor anjing bernama Tumang. Nah, yang menariknya teman Prodo, Tumang ini bukan sekedar anjing ya, atau anjing biasa aja dalam cerita tersebut. Jadi Tumang ini sebenarnya merupakan jelmaan seorang dewa yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Sang Kuryang. Dan tentunya dari kisah inilah kemudian lahir Sang Kuryang, seorang anak yang nantinya tanpa sadar akan berhadapan dengan takdir yang cukup rumit. Dan dari sinilah perjalanan menuju terbentuknya legenda Tangkuban Perahu mulai kita kenal sama Pro 2. Gimana kelanjutannya? Nanti kita bahas sama Pro 2 ya. So jangan kemana-mana dulu, ada Nadine Abiza dengan Moonlight yang bakal nemenin kamu malam ini.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Pro 2 masih di 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Folk Talks untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, cerita Sang Kuryang ini mulai semakin menarik ketika dia tumbuh semakin dewasa nih, dan kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya. Jadi setelah bertahun-tahun berlalu, teman Pro 2, Sang Kuryang ini akhirnya kembali. Tapi ada satu masalah besar yang dia nggak mengenali, yaitu Dayang Sumbi sebagai ibunya, teman Pro 2. Waduh, ya. Sementara itu, teman Pro 2, Dayang Sumbi ini juga nggak langsung menyadari ya kalau misalnya pemuda yang ada di hadapinya itu adalah anak sendiri gitu. Dan terlihat teman Pro 2, Sang Kuryang ini kemudian jatuh cinta ya kepada Dayang Sumbi ini dan juga berniat menikahinya. Tapi ketika Dayang Sumbi melihat tanda pada tubuh Sang Kuryang, dia akhirnya sadar bahwa pemuda tersebut adalah anaknya. Karena gak mungkin menerima lamaran anak sendiri, Dayang Sumbi kemudian mencari cara supaya pernikahan itu gak terjadi. Dan akhirnya teman Pro 2, dia memberikan sebuah syarat yang kelihatannya hampir mustahil nih dilakukan. Nanti kita bakal lanjut lagi ceritanya seperti apa. Terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Yalah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu Tama Pro 2 ya. Dan kita masih di Fall Talk Show di hari ini di jam 20.38 atau ini jam setengah. Ya, hampir setengah 9 atau Tama Pro 2. Kita lagi lanjutin lagi pembahasan kita Tama Pro 2 ya. Jadi Dayang Sumbi ini meminta Sang Kuryang membuat sebuah danau dan juga perahu besar hanya dalam waktu satu malam aja nih. Jadi Sang Kuryang ini menyanggupi tantangan tersebut dengan bantuan kekuatan gaib. Pekerjaannya ternyata hampir selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Jadi Tama Pro 2 Dayang Sumbi ini pun panik ya, karena memang rencana untuk menggagalkan pernikahannya itu hampirlah gagal. Nah, pada akhirnya dia ini membuat suasana seolah-olah pagi udah tiba ya. Jadi cahaya itu dibuat menyerupai fajar sehingga Sang Kuryang mengira malam telah berakhir. Karena memang Tama Pro 2 merasa waktunya udah habis, Sang Kuryang marah dan juga kecewa. Perahu yang hampir selesai dibuatnya kemudian ditendang hingga terbalik. Nah, perahu yang terbalik inilah dipercaya dalam legenda menjadi asal-usul bentuknya Gunung Tangkuban Perahu Tama Pro 2. Dan teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci Pro 2 Radio Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Teman Pro2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Tomat Pro 2 masih di seluruh 4,8 Pro 2 FM, Tomat terbaik kamu. Tomat Pro 2, kita udah sampai di segmen yang terakhir dan kita sampai ke sekarang ke ceritanya Sang Kuryang dan juga Takubang Perahu yang masih menjadi salah satu cerita rakyat yang sangat dikenal di Indonesia, khususnya dalam budaya Sunda, Tomat Pro 2. Dan tentu, nih, kisah Sang Kuryang merupakan legenda dan juga cerita rakyat, jadi gak bisa nih dianggap sebagai catatan sejarah yang terbentuknya gunung secara ilmiah ya. Dan tentunya Tomat Pro 2, secara geologi Takubang Perahu ini merupakan gunung api yang terbentuk melalui proses vulkanik yang berlangsung sangat lama, Tomat Pro 2. Tapi justru disitulah menariknya cerita rakyat, Tomat Pro 2 ya. Jadi masyarakat ini punya caranya sendiri untuk menjelaskan lingkungan di sekitar mereka melalui cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ketika kita melihat Takubang Perahu, kita gak cuman melihat gunung dengan kawah-kawahnya aja. Di baliknya ada sebuah cerita tentang Sang Kuryang, Dayang Sumbi dan juga warisan budaya Sunda yang sampai sekarang masih terus diceritakan. Dan Tomat Pro 2, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di Full Talks kali ini. Dan gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 20 untuk di hari ini. So jangan kemana-mana, kita akan memasuki program yang menarik banget untuk kita hadiri untuk di hari ini. Tomat Pro 2, ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 11 malam. So jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Oke teman Prodo, masih di Slow 4,8 Prodo FM, teman terbaik. Kamu balik lagi di Prodo RR di Bukit Tinggi bareng Emil untuk di hari ini, teman Prodo, edisi 1 Oktober 2026. Dan teman Prodo, sebelum kita lanjut lagi di Story of the Day untuk di malam hari ini, dari jam 11 sampai ke jam 11 malam teman Prodo, aku mau infoin ke teman-teman Prodo dimanapun kalian berada, bahwasanya untuk di wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ini lagi hujan lebat banget teman Prodo ya. Jadi buat kalian yang mungkin kalau misalnya kalian mau keluar malam kayaknya jangan dulu deh. Kalau misalnya urgent baru gas keluar aja gak apa-apa. Tapi jangan lupa pakai mantel teman Prodo ya. Dan teman Prodo, kita hari ini udah berada dalam acara Story of the Day. Nanti aku bakal nemenin kamu selama 2 jam. Soalnya dari jam 9 ini sampai ke jam 11 malam nanti. Tentunya dengan lagu-lagu yang boleh kalian request di Prodo RR Bukit Tinggi. Dan juga boleh curhat-curhat nih bareng Emil di malam hari ini. Telepon aja langsung ya. Gimana caranya nelpon kalau Emil? Boleh banget langsung di 0811-699-480. Sekali lagi aku ulangi teman Prodo di 0811-669-4480. Nah kalau kalian mau request juga boleh langsung di WA itu teman Prodo ya. Kalau misalnya kalian masih bingung juga di Instagram kita, kalau misalnya kalian udah follow Instagram kita, atau misalnya kalian belum juga, atau mungkin kalian punya Instagram, boleh langsung aja follow Instagram kita di @prodo2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan banget aku upload teman Prodo. Kalian boleh banget nih jawab pertanyaan yang ada question box di Instagram itu, oke? Okay? So teman Prodo, aku sembari nunggu requestan teman Prodo kalian masuk di malam hari ini. Ini ternyata udah ada banyak yang masuk teman Prodo. Ada dimulai dari Kak Cimi, Kak Widya, kemudian ada Kak Elizabeth, kemudian ada Kak Asri, katanya dia mau diputerin lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Tapi teman Prodo, kita butuh satu lagu lagi dan juga aku tunggu requestan kalian. And jangan kemana-mana, terus saya cuy di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Oke, Top Pro 2 masih di 94,5 Pro 2 FM, tempat terbaik ke Abu. Top Pro 2 pasti di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tadi aku baru saja memutarkan lagunya NCT 127 yang judulnya Blingy. Ini special request dari Vika di Batur. Katanya tadi Vika di Batur request lagunya NCT 127 Blingy. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya, Kak. Sama-sama, thank you buat salamnya ya. Waalaikumsalam ya. Dan Top Pro 2 ternyata ada yang nelfon kita nih di Pro 2 Bukit Tinggi. Kira-kira siapa dia yang hadir ya? Kita sama aja kali langsung. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini siapa nih?
2: Ya, ini sama Emil nih.
1: Iya, benar. Oh, udah ya?
2: Ini sama Daroni.
1: Iya, Daroni.
2: Gimana kabarnya, Emil?
1: Alhamdulillah sehat. Daroni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Dor.
1: Alhamdulillah. Gimana? Hujan enggak di sana?
2: Hujan nih. Lagu cendol, lagu yang terbaru dong.
1: Lagu yang terbaru di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kira-kira siapa? Mau lagu cewek atau lagu cowok nih udah?
2: Ah, mau cewek lah.
1: Mau lagu cewek ya?
2: Iya.
1: Di yang terbaru ini ada lagunya. Bentar, kita cariin dulu nih. Ada nih harusnya.
2: Ada.
1: Mau lagunya ini enggak? Lagunya Shira yang judulnya Luka Terakhir. Ini lagu sedih nih. Pas banget nih kalau kita puterin di hujan-hujan kayak gini nih.
2: Di Luka Terakhir.
1: Iya, Luka Terakhir dari Shira namanya.
2: Shira, apa-apa itu aja lah.
1: Ini aja kali ya.
2: Ya, ini aja lah.
1: Oke, okay. Gimana nih?
2: Ada salam nih, salam ke Emil, semoga sehat keluarga
1: ya. Amin, amin. Semoga udah juga ya. Semoga doanya berbalik juga ke udah, ya, amin.
2: Salam itu nanti Erni di Batu, cuma di Batu, bahan di Manyangin.
1: Oke. Okay. Di
2: Lari Pambayan, Pengelola Ayung di Jambu Air.
1: Oke.
2: Okay. Sama aku di Bukit Ambaca. Kok salamnya di bungkus salah tiga semuanya Ember.
1: jadi. Jadi di bungkus jadi satu aja kali.
2: Salamnya yang di RRI Pro 2 berapa penyiar sekarang ini? 7-8 orang.
1: Kalau di Pro 2 ini totalnya 6 sekarang ini 6, udah. Iya, ya, 6.
2: Dapat salam dari Uda Roni.
1: Jadi. Siap. Itu kayaknya 6 ini bakal kenapa? Ini bakal nambah kayaknya nih udah.
2: Kenapa?
1: Kayaknya yang berenam ini nanti bakal nambah. Soalnya ada anak magang nih yang bakal join nih.
2: Oh gitu. Baiklah kalau ada yang nambah nanti
1: lebih jadi siap.
2: Ya pokoknya isinya ini kita lagunya didengar di Radio Doroni ini ya.
1: Iya, di Pro 2 nanti langsung diputar setelah ini lagunya ya.
2: Iya. Oh ya, MM Pusan lagu karena didengar di Radio Doroni di Top Doroni ini.
1: Oke, siap. Ditungguin ya udah.
2: Iya, oke lah.
1: Oke, ya, udah. Makasih banyak udah nelpon di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Top Pro 2 itulah ya, ada Uda Roni ya di Bukit Tinggi. Dia yang selalu rajin ya. Beliau ini selalu hadir di Pro 2 Bukit Tinggi untuk nemenin aku di malam hari ini. Dan hari ini beliau juga mau request lagu Jashir ya. Katanya dia mau lagu cewek yang terbaru. Di hari ini ada lagunya Shira dengan Luka Terakhir ya, which is ini juga lagu yang baru rilis di bulan kemarin di September. Di Oktober belum ada lagu yang baru rilis nih. Kita tengok apakah FD kita nanti bakal update. Let's see Tempat Pro 2 ya. Dan Tempat Pro 2 aku masih dukung requestan kalian untuk masuk di malam hari ini. So jadi kemana-mana terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini lagu jauh-jauh-jauh.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Toma Pro 2 masih di Selamat Kamulama Pro 2 FM, Toma Terbaik Kamu. Dan tadi barusan kita puterin lagu ya, Sebuah Cipta Jaga Rasa. Ini special request di Instagram kita, Toma Pro 2. Ada yang request dari Kak Dresoy 90 ya, yang always hadir di Pro 2 Bukit Tinggi lewat IG kita, Toma Pro 2. Dan teman-teman, kita langsung aja kita baca requestan next atau requestan selanjutnya dari teman-teman yang udah request, baik itu Instagram dan juga WhatsApp kita. Dan next ada Utari Gociani ya, katanya dia mau diputarin lagunya Langit Abu-Abu dari Tulus. Katanya ini lagu yang paling cocok kalau misalnya diputarin pas Bukit Tinggi lagi hujan katanya. Dan di sini udah aku siapin lagunya buat kamu, Ut, dan juga buat Tema Pro 2. Ada juga nih dari WhatsApp kita ya, ada di 0895 2425 sekian sekian sekian. Katanya dia mau diputarin lagunya Ghea Indrawari 1000 kali, yang cocok banget diputarin pas hujan-hujan kayak gini kayak ya bang. Iya, salam buat penyiarnya juga sekalian yang manis. Waduh, thank you. Dan thank you juga buat kakak yang udah request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Semoga kamu selalu tertahan di Pro 2 Bukit Tinggi untuk dengerin Pro 2 Bukit Tinggi ya, dengan penyiar-penyiarnya yang kece dan juga luar biasa. Dan Tema Pro 2, tanpa basa-basi kita langsung aja putarin lagunya. Di sini udah aku siapin buat kamu. Ini dia Tulus, Langit Abu-Abu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, itu dia lagu ya Gendra Waris Seribu Kali yang masih nemenin kita di Kota Bukit Tinggi lagi hujan-hujannya banget nih teman bro 2 ya. Dan teman bro 2, kita tahu hujan ini adalah berkah rahmat yang turun ke bumi ya. Sekian ada mungkin beberapa orang ya, atau di beberapa wilayah di tempat kalian mungkin masih belum terguyur hujan nih teman bro 2. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya ketika hujan turun kita harus berdoa, bersyukur ya. Kita juga harus apa ya istilahnya, mensyukuri atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tama Bro 2 ya. Dan Tama Bro 2, kita lanjut lagi di jam 9:50 waktu Indonesia Barat. Kayaknya ada satu lagu terakhir buat di sesi ini, dan kemudian ada satu lagu di awal nanti, Tama Bro 2. Dan hari ini ada yang request dari Instagram kita, banyak banget Tama Bro 2. Ada Kak Arum Puspito 83, katanya dia mau diputerin lagunya Tak Semudah Hompipa dari Nabila Takia. Kalau ditengok tuh kayaknya ini cocok juga ya lagunya, kan lagunya agak-agak middle low gitu ya. Dan kalau misalnya kita dengerin di cuaca hujan kayak gini di Kota Bukit Tinggi, kayaknya enjoy banget gitu. Kok absurd sih? Jadi kayak feeling guilty, enggak ya Tama Bro 2 ya. Kayak feelingnya tuh kayak enak banget gitu. Apalagi lagu-lagu Nabila Takia ini mah gak ada yang gagal Tama Bro 2 ya. Dan Tama Bro 2, satu lagi aku mau puterin lagunya siapa lagi ya. Ini Putri Delia 27 katanya, betul Min, boleh kali sedikit lebih lama dari PC Kota. Boleh ya Kak Putri Delia. Nanti selain lagunya aku puterin, dan jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, tua terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

set mana nih? Patri Senpo ya. Kemudian ada juga Kak Putri Adelia 27, kemudian ada Kak Valentina underscore dot don, kemudian ada juga Kak underscore Gempi, inya banyak, dan juga ada Kak Herlin underscore 1188 ya. Kemudian Top Pro 2 kita bakal baca lagi request Top Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Ini ada dari Kak, ini mana, Kak Srian Diawati 18 ya, kata dia mau diputarin lagunya Ruang Sendiri Tulus ya. Dia ngasih rekomendasi nih buat teman-teman Prodo di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, lagu yang enak banget didengerin pas hujan-hujan tuh yaitu Ruang Sendiri dari Tulus. Boleh banget. Dan teman-teman Prodo, aku juga nunggu requestan kalian masuk di malam hari ini. Caranya gampang banget, buat kalian yang belum tahu langsung aja ke Instagram kita. Di situ ada story kita yang terbaru teman-teman Prodo, ada question box, boleh banget tuh dijawab question boxnya, dan juga sekalian lagu yang mau kalian putar di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Itu di malam hari ini. Mau di WhatsApp kita? Boleh banget di 0811-669-480. Sekali lagi aku ulangi tempat Pro 2 di 0811-669-480. Gampang ya? Gampang dong pastinya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana. Sekali lagi terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan aku tunggu requestan kalian Pro 2 ya. Dan ini dia lagunya Tulus, Ruang Sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah, jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
2: Kenapa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Doti ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
5: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
3: Bising.
2: Pisau.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, Topo Pro 2 masih di 98,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Topo Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi atau di malam hari ini dalam acara Story of the Day ya, Topo Pro 2 semuanya. Dan tadi barusan aku putar lagunya Progo 33 kali, ini special request dari teman kita Topo Pro 2 yang ada di WhatsApp kita di 0822-5719 sekian ya. Dan Topo Pro 2 kita lagi dengan lagu kalian yang udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi. Ini banyak banget Topo Pro 2 ya. Dan langsung aja aku putar. Ini katanya ada yang mau diputarin lagunya terbaru dari Akbar Chalai dan juga Mingse Dong Min yang judulnya Kok Masih Rindu. Boleh, di sini udah aku siapin buat kamu ya. Dan kemudian ada yang request juga dari WhatsApp kita di 08 1411 06 sekian. Katanya, "Kak, aku mau request dong." Boleh banget. Mau request apa tuh? Aku mau request lagunya Fajar Nur ya. Fajar Nur ya, ini memang salah satu yang bestseller banget yang di request di Pro 2 Bukit Tinggi atau Pro 2 ya. Apalagi kita tahu Fajar Nur ini kan jebolan Indonesian Idol ya. Dan ini dia mau request lagunya yang judulnya Salah Apa Aku. Boleh banget ya. Pokoknya di Pro 2 Bukit Tinggi apapun lagunya selagi ada di folder kita langsung kita putarin teman Pro 2. Sejauh ini kemana-mana ada dua lagu di sesi ini. Ada lagunya Akbar Chalai dan juga Bisa dengan Kok Masih Rindu dan juga Fajar Nur Salah Apa Aku.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Pro 2 masih di Slobot Kobal Tama Pro 2 FM, Tama Terbaik Kamu. Barusan kita putarin lagunya Fajar Nur ya, Yang Salah Apa Aku. Ini lagu best seller, best request juga di Pro 2 RRI Bukit Tinggi Tama Pro 2. Gimana Tama Pro 2? Masih semangat ya? Harusnya masih semangat sih. Karena di malam hari ini kota Bukit Tinggi lagi gak hujan lagi nih Tama Pro 2 ya. Udah mulai membaik, udah mulai mereda. Jadi buat kalian di aktivitas kayaknya udah pada istirahat deh Tama Pro 2 ya. Dan tentunya kalian Tama Pro 2, jaga stamina kalian, jaga kesehatan kalian untuk di malam hari ini, karena pastinya ada agenda-agenda banyak nih, atau agenda-agenda berikutnya bakal yang kalian hadapi Tama Pro 2 ya. Dan tadi kita udah kebanyakan kita muterin lagunya yang Indo Vibes ya. Hari ini kita bakal muterin lagunya yang mancanegara kali ya. Dan ini udah ada yang request dari WhatsApp kita di 0814-1106 sekian. Katanya, halo Kak, tadi lagu Indonesia mulu. Iya, ini bener banget, pas banget ini kakaknya ya. Aku mau dong diputerin lagu Korea judulnya Cake dari Itzy. Boleh banget, aku juga udah lama banget nih gak dengerin Itzy yang judulnya Cake nih. Cake gitu ya. Dan ini jujur asik banget sih kalau kita dengerin di malam hari ini Tama Pro 2 ya. Dan kemudian ada juga kayaknya ini kita beralih ke ini kali ya. Ke apa namanya? Tadi kan Korea, kita beralih ke sisi sebelah kanannya lagi. Ini ada lagunya siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang mau request? Ada yang mau diputerin? Nah, karena tadi ada yang request ya, tadi ada yang kelewat Tama Pro 2. Katanya dia mau diputerin lagunya Nicki Minaj sama Ice Spice yang judulnya Barbie World. Aku fans banget sama Barbie. Boleh banget ya. So, Tama Pro 2 ada dua lagu di sesi ini. So, jadi kemana-mana terus stay tune. Don't go anywhere di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tempat terbaik kamu.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ah.
4: Intermezzo.

Oke, Tua Pro 2 gak kerasa udah 50 menit, kita meninggalkan pukul 22 atau di jam 10 ya. Untuk di hari ini, itu tandanya kebersamaan kita di Story of the Day akan segera berakhir. Thank you so much buat Tua Pro 2 yang udah request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Baik itu lalu Instagram kita dan juga WhatsApp kita untuk di malam hari ya. Atau by Viet Live atau Tua Pro 2 ya. Dan Tua Pro 2, terus sekali lagi thank you so much buat kalian yang udah nemenin aku hampir 3 jam ya. Di malam hari ini atau di rehat malam kali ini Tua Pro 2. Dan selain ini kita bakal ada Just Music yang bakal main kamu dari jam 11 sampai ke jam 12 malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin khusus buat kamu, tempat produknya spesial buat kamu ya. So jadi kemana-mana, yang terakhir ada lagunya It Gets Tough Sebelum Hujan yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Setiap hari, dapur kita selalu melahirkan cerita baru. Masakan hangat untuk keluarga, kopi panas untuk menyemati hari. Tapi, sadarkah kita? Dari dapur ini juga banyak cerita sampah dimulai. Sisa sayuran, kulit buah, hingga pembungkus plastik. Seringkali menyatu dalam satu kantong. Padahal, memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah adalah langkah kecil yang menyelamatkan bumi kita dari penumpukan limbah. Yuk, mulai dari dapur rumah kita sendiri. Pilah sampahnya, jaga lingkungannya. Langkah kecil kita hari ini, kenyamanan untuk generasi masa depan.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wede Dongkian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
4: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan kenapa aku selalu cinta tanah airku.
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila kesatu, Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Sidi menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
10: Nia wanwai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wanwai, pompoi riasengi asis salanga, dan nia angkagara ripadatta. Dan nia to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenwana wanwai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebalap, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami

0: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Science ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, science hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep.
8: Apaan, Cup?
7: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
8: Tebakan apa lagi, Cup?
7: Yakin nih mau denger?
8: Kayaknya aku bisa jawab nih.
7: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
8: Siapa ya? Anjas marah.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Maci, cepat eh.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Eh,
3: mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Oke, Topo Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Selamat berpisah Topo Pro 2, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan Merdeka!

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, bibir pecah-pecah bisa terjadi karena cuaca kering, dehidrasi, atau bahkan kebiasaan menjilat bibir. Ketika kulit bibir kehilangan kelembapan, lapisannya bisa retak dan terasa kering atau perih. Untuk mengatasinya, penting untuk menjaga kelembapan dengan menggunakan lip balm atau pelembab bibir, serta cukup minum air agar tubuh tidak dehidrasi. Hindari juga kebiasaan menjilat bibir, karena itu justru bisa membuat bibir semakin kering.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, gimana kabarnya pagi ini nih? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan siap ngejalanin aktivitasnya nih. Nah, ada beberapa kabar menarik dari dunia hiburan yang udah Uti rangkum nih buat nemenin pagi teman Pro2. Teman Pro2, mari kita simak ragam informasi yang akan kami sampaikan dalam Pro2 Info. Kita mulai dari dunia musik ya teman Pro2, penyanyi muda Meiska kembali menghadirkan lagu yang udah cukup familiar nih di telinga pendengar, yaitu Aku Cuma Punya Hati yang sebelumnya dipopularkan oleh Mita Lestari. Menariknya nih, Meiska memberikan sentuhan baru lewat aransemen dan karakter vokalnya sendiri. Lagu ini sebelumnya sering ia bawakan saat tampil off air dan mendapat respon positif nih dari penonton. Bahkan potongan penampilannya sempat ramai di medsos hingga akhirnya muncul banyak permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi. Dalam versi Meiska, struktur dasar lagunya tetap dipertahankan tapi ada beberapa bagian baru termasuk intro dan tambahan bridge. Lalu ini sekarang sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Nah, dari kabar musik kita bergeser sedikit ke dunia acting ya teman Pro2. Ada namanya Dewi Persik yang kembali ke layar setelah cukup lama gak mengambil peran di dunia sinetron. Teman Pro2, Dewi Persik resmi kembali ke dunia acting setelah sekitar 20 tahun lamanya. Kali ini ia dipercaya menjadi pemeran utama di serial Suara Hati yang tayang di MTV. Dewi memerankan karakter Melody, seorang penyanyi dangdut yang memiliki dua anak perempuan nih. Menariknya, karakter Melody disebut punya sisi yang cukup kompleks dan gak selalu digambarkan sebagai sosok yang serba baik. Manoj pun jambi memilih Dewi karena karakter tersebut membutuhkan sosok yang kuat di dunia dangdut. Kembalinya Dewi juga terasa spesial karena sebelumnya ia pernah bekerja sama dengan MD Entertainment lewat sinetron Mimpi Manis. Oke teman Pro2, terakhir ada kabar yang pasti ditunggu para penggemar serial misteri dan komedinya ya. Siapa lagi kalau bukan Wednesday? Netflix mengumumkan produksi Wednesday Season 3 sudah resmi selesai pada 30 September 2026. Jenna Ortega kembali memerankan Wednesday Addams, sementara Tim Burton juga kembali terlibat sebagai sutradara. Sejumlah pemeran lama seperti Catherine Zeta-Jones, Louis Guzman, Emma Myers, dan Fred Armisen juga kembali. Musim ketiga ini juga bakal kedatangan sejumlah pemeran baru nih, salah satunya Eva Green yang akan memerankan Ophelia Frum, saudara Morticia sekaligus Bibi Wednesday. Untuk tanggal resminya, Netflix belum mengumumkannya. Jadi teman Pro2 yang udah penasaran masih harus menunggu kabar selanjutnya nih dari Netflix. Nah teman Pro2, itu dia 3 kabar hiburan yang udah Uti rangkum pagi ini. Mulai dari rilisan terbaru Meiska, comeback Dewi Persik ke dunia acting, sampai kabar produksi Wednesday Season 3 yang udah rampung nih. Itu dia ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Aku Uti. Terima kasih sudah menyimak Pro2 Info. Tetap semangat ya, dan jangan kemana-mana karena masih ada informasi dan hiburan menarik lainnya hanya di Pro2 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Prodo, apa kabarnya hari ini ya? Semoga kamu yang lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih rebahan sambil dengerin radio nih, semoga dalam keadaan oke ya. Aku Uti, dan pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang cukup unik nih ya teman Prodo. Kalau sekarang ditanya nih, pekerjaan apa yang paling banyak kamu temuin nih? Mungkin guru ya, dokter, programmer, content creator, barista atau driver, atau bahkan kerjaan yang berhubungan sama teknologi dan medsos nih. Tapi ternyata ya teman Produa, jauh sebelum ada pekerjaan-pekerjaan seperti sekarang, ada beberapa profesi yang kedengarannya cukup aneh nih kalau kita dengar di zaman sekarang. Ada tugasnya membangunkan orang pakai tongkat, ada yang membacakan berita untuk pekerja pabrik, bahkan ada yang pekerjaannya khusus mendengarkan suara pesawat dari kejauhan. Nah pagi ini di Spada kita bakal nostalgia ke dunia pekerjaan zaman dahulu nih. Dan mulai kita mulai ya teman Produa. Yang pekerjaan paling unik nih, coba bayangin kamu lagi tidur nyenyak, terus pagi-pagi ada orang yang datang ke depan rumah dan tok tok tok, bukan tetangga, bukan kurir, bukan juga orang yang salah alamat nih, tapi memang pekerjaannya adalah membangunkan kamu. Profesi ini dikenal sebagai knocker up, atau bisa kita sebut sebagai jam waker manusia. Sebelum jam alarm menjadi barang yang umum digunakan, ada orang yang memang dibayar untuk membangunkan masyarakat supaya mereka nggak terlambat kerja nih. Caranya cukup sederhana ya, mereka cuma mengetuk pintu atau jendela menggunakan tongkat panjang atau benda kecil seperti kerikil. Jadi kalau sekarang kita tinggal pasang alarm di HP nih, zaman dulu ada manusia yang berkeliling memastikan orang-orang bangun tepat waktu. Dan nggak kalah unik, ada juga penyampai berita keliling teman Produa. Di masa ketika akses informasi belum semudah sekarang ya, orang yang bertugas menyampaikan berita bisa berkeliling dan ngumumin informasi penting kepada masyarakat. Kalau sekarang kita tinggal buka medsos, portal berita, atau dengar radio seperti Produa ini nih, dulu informasi bisa disampaikan langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya teknologi memang mengubah bukan cuma cara kita mendapatkan informasi, tapi juga jenis pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Nah kalau tadi ada pekerjaan yang tugasnya memastikan orang bangun dan ada yang memastikan informasi sampai ke masyarakat, setelah ini ada pekerjaan yang berhubungan dengan hal yang mungkin bikin sebagian dari kamu langsung merinding nih. Apa itu ya? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Produa. Kita dengerin dulu nih Keljo yang mau jatuh dan menari dulu di ruang dengar kita. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin.

0: aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, pagi Pak. Pak.
2: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bre?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, balik lagi di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Teman Perdua, sebelum sistem pengendalian hama modern berkembang seperti sekarang, ada profesi yang cukup penting di kota-kota. Apa itu? Yaitu penangkap tikus, teman Perdua. Pekerjaannya memang terdengar sederhana, tapi sebenarnya punya peran penting karena tikus bisa menjadi hama dan membawa resiko penyakit. Jadi ada orang yang memang bertugas untuk menangkap tikus nih, untuk menjaga lingkungan masyarakat. Sekarang kita pindah ke pekerjaan lainnya ya, teman Perdua. Kalau kamu pernah menggunakan telepon rumah zaman dulu, mungkin kamu pernah ngebayangin bagaimana telepon bisa tersambung ke orang yang kita tuju. Nah, sebelum sistem telepon otomatis berkembang, ada operator sambungan telepon nih, teman Perdua. Mereka bekerja di depan perangkat yang disebut switchboard dan secara manual menghubungkan satu saluran telepon dengan saluran lainnya. Jadi, ketika orang menelpon, operator akan membantu menyambungkan panggilan tersebut. Kalau sekarang kita tinggal tekan nama kontak dan langsung tersambung, dulu prosesnya membutuhkan

penggergajian nih. Kebayang gak teman perdua? Pekerjaan yang sekarang mungkin sudah terdengar asing ini ternyata pernah menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Teknologi memang pelan-pelan mengambil ahli banyak pekerjaan lama ya teman perdua, tapi bukan cuma teknologi digital yang mengubah semuanya. Bahkan benda yang sekarang hampir selalu ada di rumah seperti kulkas ternyata dulu bisa membuat lahirnya pekerjaan yang sekarang sudah hampir hilang nih. Kita bakal bahas setelah ini, tapi kita dengerin dulu lagu dari Fatin featuring Gea Indrawari, Bukan Kamu. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
1: Terus tadi kakak minum obat apa?
0: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
1: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
0: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
1: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
2: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.

Teman Produa, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang mungkin kalau muncul lagi di zaman sekarang bakal terasa seperti adegan film jadul nih. Yang pertama ada pengantar susu. Sebelum kulkas rumah digunakan secara luas, susu segar biasanya perlu segera dikonsumsi atau disimpan dengan cara tertentu agar tetap layak ya teman Produa. Karena itu ada pekerjaan yang bertugas ngantarin susu langsung ke rumah-rumah. Kalau sekarang kita tinggal pergi ke minimarket atau supermarket, bahkan bisa pesan melalui aplikasi, dulu susu bisa datang langsung ke depan rumah melalui pengantar nih. Lalu ada juga operator proyektor nih. Sebelum bioskop beralih menggunakan sistem pemutaran digital, film diputar menggunakan perangkat proyektor. Ada orang yang bertugas ngejalanin dan ngatur perangkat tersebut agar film bisa ditampilkan dengan baik nih. Jadi pekerjaan operator proyektor dulu menjadi bagian penting dari pengalaman menonton di bioskop teman berdua. Dan satu lagi yang menarik adalah pembaca pabrik. Sebelum radio menjadi media hiburan dan informasi yang mudah digunakan, ada pekerjaan yang membacakan berita, cerita, atau buku dengan suara keras untuk menemani para pekerja saat bekerja. Kalau sekarang, kamu bisa dengerin sepada nih sambil sarapan, perjalanan ke sekolah, atau bersiap memulai aktivitas. Dulu, para pekerja bisa ngedapetin hiburan dan informasi dari orang yang secara khusus membacakannya. Menarik banget ya, teman Pro 2. Ternyata kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu sudah ada sejak dulu. Yang berubah adalah cara kita ngedapetinnya. Dan ternyata masih ada pekerjaan yang lebih unik lagi nih, teman Pro 2. Ada manusia yang pekerjaannya melalui perhitungan matematika sebelum komputer elektronik berkembang nih. Ada juga orang yang bertugas nyalain lampu secara manual, dan bahkan ada profesi yang tugasnya mendengarkan suara pesawat dari kejauhan. Penasaran gak? Kita lanjut di sepada selanjutnya nih, tapi kita dengerin dulu lagu Treasure Everything. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel?
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Sekarang kita sampai di beberapa pekerjaan yang benar-benar menunjukkan betapa jauhnya perkembangan teknologi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, teman Pro 2. Yang pertama adalah human computer. Sebelum komputer elektronik berkembang, istilah komputer juga bisa merujuk pada manusia yang pekerjaannya melakukan perhitungan matematika secara manual nih. Mereka menghitung berbagai data menggunakan metode dan alat bantu yang tersedia pada masa itu. Jadi kalau sekarang kita bisa memasukkan angka ke kalkulator atau komputer dan hasilnya muncul dalam hitungan detik, dulu perhitungan rumit itu bisa jadi kerjaan manusia nih. Berikutnya ada penyala lampu jalan. Sebelum sistem penerangan jalan modern berkembang, ada pekerjaan yang bertugas menyalakan, mengisi bahan bakar jika diperlukan, dan memadamkan lampu jalan secara manual. Mereka harus berkeliling membawa alat dan memastikan lampu-lampu tetap nyala nih, teman Pro 2. Dan yang terakhir ini yang paling unik, teman Pro 2, ada pendengar pesawat. Sebelum radar berkembang, pada masa tertentu militer menggunakan perangkat akustik besar untuk membantu mendeteksi suara pesawat dari kejauhan. Orang-orang yang bertugas mengoperasikan atau mendengarkan perangkat tersebut berusaha mengetahui adanya pesawat yang mendekat berdasarkan suara yang ditangkap. Bayangin kalau sekarang kita punya radar, satelit, GPS, dan berbagai teknologi canggih, dulu manusia harus mengandalkan pendengaran dan perangkat akustik untuk membantu mendeteksi pesawat. Dari sini kita bisa lihat satu hal menarik ya, teman Pro 2, banyak pekerjaan yang hilang bukan berarti pekerjaan dulu nggak penting, justru pekerjaan-pekerjaan itu muncul karena masyarakat pada masa tersebut membutuhkan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Ketika teknologi berkembang, cara manusia nyelesain masalah juga ikut berubah nih. Dan akhirnya beberapa pekerjaan lama perlahan ditinggalkan dan digantikan oleh teknologi atau profesi baru. Nah, teman Pro 2, itu dia beberapa pekerjaan aneh dari zaman dahulu yang sekarang udah jarang banget kita temui. Bahkan sebagian udah hilang karena perkembangan teknologi. Unik banget ya kalau dibayangkan, dan mungkin beberapa pekerjaan yang kita kenal sekarang baru suatu hari nanti bisa berubah atau bahkan hilang karena teknologi tersebut berkembang. Oke, teman Pro 2, itu penutup untuk Spada kita di part 1, dan kita bakal lanjut di Spada part 2 dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.